hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

0: Ikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakel dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Kita di kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual kita sambil makan nak buat tampi atu je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu je kata.
2: Ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada poti kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, menunggu Femingat sampai bila-bila pada waktu ini 8.32 minit pagi kan. Okey, jadi pada waktu ini pun kita ada pendengar yang menghantar ke pesanan datangnya daripada Aiman. Katanya di Kota Warisan. Dia kata, "Assalamualaikum, selamat pagi DJ. Saya baru balik tengok bola tadi. Sekarang masih belum tidur. Masih dalam perjalanan balik dan saya nak request lagu," katanya. Oh, kemahin. Tengok bola tadi pagi eh. Katanya nak dengarkan lagu Salam Music yang berjudul Bangkit sebab katanya mengantuk sangat. Itulah siapa suruh tengok bola. Sebelum tu kalau boleh tidurlah dulu sebelum pergi tengok final tu kan. Tapi nak buat macam mana, final pun dah habis, mengantuk pun datang katanya. Okay, jadi sekarang ni jom kita layanlah permintaan pendengar kita Aiman daripada Kota Warisan dengan lagu Salam Music Bangkit. Dan kalau anda nak dengarkan ataupun nak hantarkan sebarang ucapan, boleh terus ke WhatsApp konti kami. Nombornya seperti biasalah 012603 0603. Di GFM, ingat sampai bila-bila.

0: saya Zikri. Kami nak pesan ni, janganlah kita membuli kawan-kawan.
1: Tak baik tau.
0: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
1: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
0: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
1: Pesanan ini dibawakan khas oleh Negeri FM.
0: Ingat sampai bila-bila.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

Ya, itu dia tadi lagu terbaru daripada Amir Jahari yang berjudul Sebuah Puisi, menghiburkan anda tepat pada waktu ini 8.51 minit pagi. Jadi selepas ini pun seperti biasalah, kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi kalau anda terlepas utama 7 pagi tadi, jangan risau, ada ulangan dan sedikit info tambahan untuk anda di utama 9 pagi. Sebab pagi-pagi ni eloklah kita dengar berita kan, supaya kita pun boleh jadi orang yang sentiasa mengetahui info semasa. Bolehlah borak dengan kawan-kawan kan, sambil sarapan, tentang apa yang berlaku di dalam maupun di luar negara. Okay? Jadi bagi anda semua, terus kekal di frekuensi 92.6, dan seperti biasa, kongsikan ucapan anda ke WhatsApp konti kami di nombor 012-603-0603. Jadi sekarang ni jom kita layan Bang Face Extravaganza.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

0: Jualan rahmah SDR dan SARA diperluas menjelang bulan Jawan 2027. Sekolah Pondok Institusi Pendidikan Islam diperkasa, tradisi Islam dipelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu akan terus diperkokoh menjelang bulan Jawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut beliau, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menyeru generasi muda supaya menghayati sejarah perjuangan negara dan memaknai erti kemerdekaan yang telah dikecapi hasil pengorbanan generasi terdahulu. Jelas Datuk Sri Anwar, perjuangan yang menuntut darah, keringat dan air mata pejuang kemerdekaan terdahulu mengajar rakyat menghargai kesenangan yang dinikmati masa ini.
1: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami.

0: dan kami generasi yang mau negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di ratau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
1: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar menegaskan usaha memartabatkan sekolah pondok dan institusi pendidikan Islam akan terus diberi perhatian bagi memastikan peranannya kekal relevan dalam melahirkan generasi berilmu dan berakhlak. Jelas beliau, sekolah pondok dan bukan sekadar warisan pendidikan agama, malah menjadi benteng ilmu, akidah dan pembentukan sosiah masyarakat.
0: Buktikan bahawa nama sekolah pondok dan madrasah atau ma'had ini boleh melahirkan seperti mana kita saksikan. Bukan saja kepintaran, kecekalan, keterampilan dalam bidang-bidang disiplin tertentu, syariah atau bahasa Arab dan sebagainya, tetapi juga dalam ilmu-ilmu baru. Selain mengekalkan tradisi Islam, kitab-kitab lama masih bersedia menerobos, meneroka disiplin baru. Komputer, AI, kerana ini perlu.
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, sebanyak RM15 juta diperuntukkan bagi sekolah pondok dan sekolah agama di seluruh Perak tahun ini, di bawah peruntukan RM200 juta untuk institusi pendidikan Islam di seluruh negara. Ia bagi menambah baik kemudahan serta prasarana sekolah terlibat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, tumpuan akan diberikan kepada institusi yang memerlukan penambahbaikan, khususnya membabitkan kemudahan sedia ada.
2: Dan ini menunjukkan komitmen yang diberikan oleh kerajaan untuk memakmur dan mengimarahkan lagi sekolah-sekolah agama, institusi pondok kita di seluruh negara. Selain daripada itu, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, kita sememangnya ada kerjasama dengan pondok-pondok dan institusi-institusi ini daripada pelbagai aspek dengan tujuan untuk memartabatkan lagi pendidikan Islam di negara kita.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Kekerapan penganjuran program Jalan Ramah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat, terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah jualan rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
1: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kempen pilihan raya seharusnya menumpukan kepada soal tawaran dan dasar yang ingin dibawa kepada rakyat, bukannya menjadikan serangan peribadi sebagai bahan kempen. Demikian tegas Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan PH, Anthony Locke. Ia selaras dengan nasihat Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang mahu individu memegang jawatan dalam kerajaan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen. Sementara itu, PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan, namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buatlah Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua, memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dipolosi sekali dalam 7 perlawanan, sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Dalam peristiwa itu, ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengakui Spanyol pasukan yang lebih baik selepas skuad kendalinya tewas 0-1 pada masa tambahan. Kekalahan itu turut menggagalkan impian Argentina untuk muncul pasukan pertama sejak Brazil pada 1962 mempertahankan gelaran Piala Dunia. Pengendali berusia 48 tahun itu turut menegaskan bahawa pasukannya perlu menerima kekalahan dengan penuh bermaruah, sama seperti ketika meraihkan kejayaan sebelum ini. Ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe muncul pemenang kasut emas selepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berusia 27 tahun itu mengatasi bintang Argentina Lionel Messi dengan 8 gol. Bintang Real Madrid itu kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia dengan 22 gol daripada 3 edisi kejohanan, mengatasi rekod Messi yang mengumpul 21 gol. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjeri perkarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan pertemuan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan menerusi skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersebelah dengan program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati serang percuma acara sukan terbesar dunia itu.
5: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru, termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah.
1: Dato' Sri Fahmi Fadil. Luar negara, satu serangan mengejut didakwa telah dilancarkan pengawal revolusi Iran ke atas pusat operasi khas musuh di Al-Tanif, Syria sebagai tindak balas terhadap kematian 3 anggota tenteranya. Dakwaan itu dibuat menerusi kenyataan media kerajaan Iran. Bagaimanapun, kewujudan serangan berkenaan telah dinafikan pihak tentera Syria. Pangkalan Al-Tanif terletak berhampiran sempadan Syria yang bersempadan dengan Jordan dan Iraq. Dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri Bahrain memaklumkan siren amaran serangan udara telah dibunyikan susulan ancaman keselamatan. Menerusi kenyataan yang dimenai di platform X, orang ramai diminta bertenang serta segera menuju ke lokasi perlindungan paling hampir. Bahrain menjadi lokasi penempatan armada kelima tentera laut Amerika Syarikat dilaporkan menjadi sasaran serangan Iran sejak beberapa hari lalu. Meskipun gencatan senjata dan memorandum persefahaman antara Washington dan Tehran masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Rahmah, SDR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekolah Pondok, Institusi Pendidikan Islam di Perkasa, Tradisi Islam dipelihara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi. Anda sedang mendengarkan segmen Radar Pagi bersama dengan saya Amar sehingga pukul 10. Kejap lagi untuk hari inilah Isnin kan 20 Julai 2026 bersama dengan 5 Safar 1448 Hijrah. Jadi anda semua hati-hati memandu diucapkan. Sekali lagi terima kasih kerana memilih siaran di GFM sebagai peneman anda ketika memandu. Okey, jadi untuk waktu ini kalau anda nak kongsikan sebarang ucapan, maklumlah jam terakhir untuk Amar bersiaran kan. Sepertinya boleh hantarkan di WhatsApp konti kami di nombor 012-603-0603 dan Amar akan kembali bersama-sama dengan anda dengan info dan cerita yang menarik kejap lagi. Sekarang ini jom kita layan dulu lagu daripada Hazama Semacam Pandora. Sepertinya siaran di GFM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Alahai, Nurlela.
1: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
2: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, menikah Fahim ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi lagu daripada Dayang Nur Faizah yang berjudul Lemah. Pasti menghiburkan anda semua, okey? Jadi sekarang ni pun kita ada Abang Mitra Tujuh kita macam biasalah suka hantarkan pantun dekat Amar pagi-pagi kan? Tapi Amar bacakan pantun ni dulu sebelum Amar balas pantun di balik. Okey, pantun Abang Mitra bunyi macam ni pagi ini. Hujan turun lebat di hulu, ramai duduk dalam kereta. Calon kena bertanding dulu, sudah menang baru cerita. Dia mengingatkan kita mengenai pilihan raya negeri kan. Ya, tak lama lagi akan berlangsunglah hari mengundi pada 1 Ogos nanti. Kalau cakap pasal mengundi, Amar pun nak pantun mengundi jugalah. Okey, Abang Mitra, Amar balas, okey. Pergi pekan membeli roti, singgah sebentar di kedai mutu. Jangan lupa keluar mengundi, satu undi besar maknanya tu. Itu dia kan. Jadi sekarang ni pun ada alang-alang Abang Mitra kita sentuh mengenai mengundi. Amar pun kongsikan jugalah macam mana untuk kita nak tahu kita punya lokasi mengundi di mana. Tapi juga ramai yang keliru dengan hari undi awal ataupun undi pos. Jadi undi awal ini menurut suruhan Pilihan Jaya SPR, kemudahan pengundian awal hanya disediakanlah bagi memastikan petugas keselamatan yang bertugas semasa pilihan raya tetap dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Jadi golongan yang layak ialah anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM dan juga PDRM dan juga pasangan anggota tentera ataupun pasangan anggota pasukan gerakan AM. Itu untuk undi awal. Jadi rakyat biasa ataupun bukan badan uniform tidak layaklah untuk undi awal. Jadi kalau anda mungkin nak buat undi pos, mungkin kalau ada saudara kita yang duduk di luar negara, jangan risau. Undi pos biasanya melibatkan petugas pilihan raya, pegawai SPR, petugas media ataupun individu tertentu yang layak mengikut syarat ditetapkan. Jadi rakyat Malaysia yang mungkin berada di luar negara pula boleh memohon untuk mengundi secara pos di bawah kategori 1B sekiranya permohonan dibuka dan mereka memenuhilah syarat kelayakan. Jadi kalau kita duduk dalam negeri ataupun di negeri yang lain, seeloknya kita baliklah mengundi sebab tak ada dapat orang kata kelayakan itulah untuk kita melakukan undi pos. Jadi mungkin kalau anda juga nak tahu ataupun nak semak status mengundi, seperti biasa anda boleh membuatkan semakan menerusi sistem MySPR Semak apabila maklumat pilihan raya telah pun dibuka. Jadi semakan boleh dibuat menggunakan nombor MyCard ataupun nombor perkhidmatan tentera dan polis. Jadi sebelum tiba hari mengundi, disarankanlah anda semua menyemak status pengundian masing-masing supaya tidak berlaku sebarang kekeliruan ketika proses pilihan raya nanti. Jadi sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada Lucas Sikta, Datuk Jamal Abdillah dan juga Kimi Kimo yang berjudul Neraca.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, ni confirming at sampai bila-bila. Dan sebenarnya dah sampailah di penghujung untuk segmen Rada Pagi kan. Bersama dengan saya Amar yang menemani anda sepanjang 4 jam daripada pukul 6 pagi tadi hinggalah sekarang pukul 10 pagi, okay? Jadi selepas ini anda akan bersama-sama dengan DJ City daripada Santai FM yang akan bersiaran 10 pagi ini hingga 2 petang. Jadi sekali lagi terima kasih kerana memilih siaran Negara FM sebagai peneman anda sepanjang pemanduan. Dan juga jangan lupa untuk follow kami di platform media sosial, ada di Instagram, TikTok dan juga Facebook. Dan jangan lupa jugalah sokonglah semua penyampai-penyampai Negara FM, sebab di Negara FM kami ada 4 segmen: Rada Pagi, Santai Negara FM, Moncak Potang dan juga Ekspresi Malam. Jadi layanlah Negara FM hingga 12 malam nanti. Sekarang ni jom kita terus dengan lagu daripada Syihazike, Minta Ampun. Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, saudara. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Diharapkan anda semua baik-baik sahaja. InsyaAllah terus bertemankan Siti Lemak Manis untuk hari ini Santai Negeri FM. Ya, 20 Julai, hari Isnin, saudara. 5 Safar 1448 Hijrah. Saudara, kita telah pun melepasi pertengahan bulan Julai. Alhamdulillah, bersyukur dengan nikmat yang kita perolehi hari ini. Dan pastinya kena teruskan juga kehidupan kita. Di samping kita sentiasa berdoa semoga Allah sentiasa mudahkan urusan kita. Okey, hari ini Siti nak borak-borak tentang resepi menarik. Kali ini nak cerita resepi menggunakan madu. Jadi jangan ketinggalan ya. Kena dengar, ada resepi yang Siti nak kongsikan. Siap sedia, manalah tahu kan tak ada idea nak masak apa hari ini. Siti dah kongsikan kepada anda, boleh cuba resepi ini. Apapun, teruskan mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Kalau di Sungai Gadut hujan ketika ini, mendung ya dari pagi. Dah turun dah hujan. Jadi hati-hati memandu. Buat anda yang mungkin sedang memandu, yang naik motosikal kan, berhentilah. Kalau lebat sangat, carilah tempat yang selamat untuk kita berehat seketika. Okey? Teruskan mendengar Negeri FM. Tapi sebelum tu, terima kasih tau Ama dan penteman pagi anda. 6 pagi tadi sampailah 10 pagi. Jangan risau, Negeri FM teman anda sampai 12 tengah malam.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, buat tangan terbaru Aina Abdul Sadis baru sahaja menghiburkan anda. 10.19 minit pagi. Okey, jom. Siti nak sambung lah kan untuk menu pilihan, nak borak-borak lah tentang madu. Siapa kat sini memang selalu mengamalkan orang kata pengambilan madu, minum madu ke, kadang-kadang sakit tekak kena minum air madu. Siti, ada orangnya jenis macam tu. Tahukah anda, madu ni makanan yang sangat bernilai yang digunakan sejak zaman dulu-dulu lagi lah. Zaman purba dah ada dah sebagai salah satu sumber makanan tenaga tau saudara. Dan ia digunakan juga sebagai ejen pemanis, pewarna dan juga perasa untuk menambah kelikatannya dalam produk makanan. Kalau kita tengok dalam Al-Quran pun, madu ini disebut secara spesifik sebagai orang kata makanan ahli syurga, dan di dalamnya mengandungi penyembuh penyakit untuk manusia. Kalau kita tengok zaman-zaman dulu, secara meluasnya madu ini digunakan dalam perubatan tradisional lah kan. Ini sebenarnya antara alternatif lah ya, antaranya untuk kesihatan kita ya, pemakanan dan sebagainya. Dan kalau kita tengok madu ini didefinisikan juga sebagai pemanis semula jadi ya, hasil tu manis tu diperoleh pada lebah madu. Dia mengambil sari bunga ataupun nektar dari rembesan bahagian hidup tumbuhan lah. Kalau kita tengok ya, lebah ini mengumpulkan madu dan diubah serta digabungkan dengan bahan spesifik dalam lebah madu sehinggalah matang. Okey. Kalau anda nak tahu, madu ni dia ada dua kategori. Satu kategori dia monoflora dan satu lagi polyflora. Apa bezanya itu, Siti? Kalau anda nak tahu, monoflora, madu ni dihasilkan dari nektar dia dari sejenis bunga sahaja. Ya, contohnya dari pokok akasia ataupun madu manuka. Dia lebih orang kata lebah ini menggunakan hanya satu sumber madu sahaja. Dan kalau kita tengok seterusnya polyflora ni pula lebah ni mengambil madu menggunakan orang kata nektar ni tu dari pelbagai jenis bunga lah. So dia ada dua jenis untuk kita faham. Sekejap lagi Siti nak kongsikan ke anda kenapa madu ni sangat bagus dan kenapa kita perlu sesekali cuba untuk masak makanan kita menggunakan madu. Okey, terus layan Negeri FM.

0: Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka. Ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh Bakat Tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat pantas mudah.
1: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, yeah, Negeri FM, ingat sampai bila-bila 10.34 minit pagi. Manis-manis, ah, manis-manis muka pagi ni ya, penyokong Spanyol. Tahniah, penantian 16 tahun saudara akhirnya ya, berjaya ya, bergelar juara dunia selepas menumpaskan penyandang juara Argentina 1-0 pasti dalam aksi final Piala Dunia 2026 yang penuh dramatik di Stadium New York, New Jersey. Jadi manis-manis lah muka rakan-rakan kita yang memang penyokong tiga Spanyol ke. Ada yang orang kata trend tengok final je. Cuba angkat tangan, siapa agaknya? Apapun demam bola sudah berakhir. Jadi kita kembali fokus untuk bekerja ya, tenang-tenang dan terus ya mendengar Negeri FM walau di mana sahaja anda berada. Cuaca mendung, cuaca hujan, sejuk-sejuk macam ni kan, ha, sambil tu layan lagu yang terbaik pastinya menerusi Negeri FM. Rugi tau tak dengar. Kalau jauh tak dengar menerusi tiga frekuensi kami, boleh dengar menerusi RTM. Klik siapa yang belum ada lagi. Rugi tau, ha. Apapun saudara, Siti nak sambung resipi menarik minggu ini menggunakan madu. Tapi Siti nak kongsikan jugalah info tentang madu dahulu. Infonya ya, antara yang Siti nak tambah ialah kalau kita tengok madu ni mengandungi antara 4 hingga 5% lah fructose ya, baik untuk pertumbuhan bakteria probiotik ya, dalam usus manusia. Sangat popular sebenarnya madu ni kalau kita tengok, bukan sahaja sebagai pemanis semula jadi, tapi bagus juga untuk probiotik dalam usus manusia lah. Kalau kita tengok kandungan asid amino dalam madu ni sedikit, antara 0.05 hingga 1.0% dengan asid amino proline. Ialah asid amino utama dalam madu. Kalau kita tengok, asid amino proline ini dipercayai sangat penting untuk pembinaan kolagen dan juga tisu cartilage ya. Apa benda itu Siti? Ini untuk menjadikan otot-otot dan juga sendi tulang kita bertambah anjal dan juga tangkas. Jadi mereka yang mungkin ada masalah-masalah kan, lutut pun dah ni meletup-letup waktu berjalan, bolehlah cuba amalkan ambil madu ya. Jangan ambil terlebih sangat. Ya, kita amalan ya, ambil sesudu waktu pagi. Mungkin orang kata membantu fungsi otot dan juga sendi tulang anda bertambah anjal dan juga tangkas ya. Kalau kita tengok ya, madu ni dalam perubatan tradisional bagus untuk penyembuhan luka. Dia ada vitamin B, vitamin A, vitamin C ya. Manakala mineral yang biasanya terkandung dalam madu ialah kalium, magnesium, kalsium, natrium, sulfur, besi dan juga fosfat ya. Ada enzim yang tidak terdapat dalam gula putih, sebab tu ada di antara kita yang buat teh pagi-pagi dicampur sikit madu, dia tak ambil dah gula dah, sebab madu ni pun dah memang manis. Sekejap lagi Siti nak kongsi resepi sotong goreng madu. Terus layan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jaafar. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Sejantung Hati UK baru saja menghiburkan anda. 10.48 minit pagi menghampiri pukul 11 pagi. Okey, dah siap sedia belum? Soalnya resepi ini, resepi yang pertama Siti nak kongsikan, resepi sotong goreng madu. Mestilah kena ada sotong, telur, tepung jagung, lada hitam, sos cili, bawang putih dan juga madu. Okey, cara nak masaknya saudara, senang, semudah ABC je. Campurkan sotong bersama sedikit garam, lada hitam, tepung jagung. Kemudian anda boleh salutkan bersama telur lah. Kemudian gorengkan, ya. Panaskan juga minyak dan tumis bawang putih. Masukkan sos cili dan juga sedikit je air. Biarkan mendidih sebentar. Masukkan madu, garam dan juga lada hitam. Siap. Senang je kan? Ini orang kata tak renyah lah nak masak. Seterusnya resepi yang kedua Siti nak kongsi. Yang ni biasanya ramai dah tahu. Tapi mungkin hari ini dah lama tak makan. Boleh cuba buat resepi ayam madu leleh. Bahan-bahannya ayam anda boleh potong 10 dan juga perap dengan garam, serbuk kari daging serta goringkan setengah masak, ya. Anda perlukan juga 2 biji bawang besar. Gunakan juga bawang putih, halia, 4 sekawan secukupnya, minyak sapi, minyak masak yang secukupnya lah untuk menumis, 3 sudu besar serbuk kari daging, 2 sudu besar serbuk cili, 5 sudu besar sos cili, 3 sudu besar madu, 2 sudu besar gula, daun kari dan juga garam secukup rasa. Cara nak masaknya, kisarkan je semua bahan, termasuklah ya, tumiskan 4 sekawan daun kari, sos cili, serbuk cili sehingga pecah minyak. Apabila dah pecah minyak, anda boleh masukkan air, madu, gula dan garam secukup rasa. Akhir sekali, anda boleh masukkan ayam yang telah anda gorengkan setengah masak. Biarkan mendidih sampailah masak. Cuba rasa, cukup tak rasa? Kalau semua dah cukup rasa, maknanya resepi ayam madu leleh anda dah pun siap. Siti percaya ramai lagi yang menggunakan madu dalam masakan dan ada macam-macam variasi resepi. Boleh gunakan sesekali, apalah salahnya cuba. Kerana madu ni banyak khasiat. Seperti Kak Norizan kata, dah 10 tahun makan madu kelulut yang original. Harganya agak mahal, yang penting badan sihat. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Norizan untuk responnya. Ada yang suka madu kelulut juga, ada yang suka madu biasa juga. Ikut pada diri anda. Teruskan mendengar di Grafam. Ingat sampai bila-bila.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

0: memberikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kamu tahu ni apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya, saudara, 11.8 minit pagi. Terima kasih ya, tetap setia mendengar siaran kami Negeri FM walau di mana sahaja anda berada. Semalam, saudara, ada majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026. Kalau kita tengok ya, Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat agar terus menghargai kemerdekaan yang dicapai hasil pengorbanan pejuang terdahulu serta menghayati sambutan Bulan Kebangsaan sebagai medan untuk memperkukuh semangat perpaduan patriotisme dan juga kecintaan kepada negara. Antara intipati ucapan beliau, ya, kita diingatkan supaya menghargai kemerdekaan. Seterusnya, tradisi sambutan Bulan Kebangsaan bukannya sekadar membanggakan tetapi memaknai erti kemerdekaan. Ya, mulakannya dengan mengimbau lembaran sejarah, kemudian semarakkannya dengan kibarkan bendera dan seterusnya memastikan masa depan yang lebih cerah serta gemilang. Dalam ucapannya juga, generasi muda diingatkan agar tidak melupakan pengorbanan pejuang kemerdekaan. Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengasaskan semangat perpaduan melalui ungkapan bersekutu bertambah mutu yang menjadi tunjang penyatuan rakyat dalam perjuangan kemerdekaan dan pembinaan negara. Di ayuh kita, ya, jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk terus menghargai kemerdekaan, terus kibarkan jalur gemilang. Yang nak hantar ucapan, nak dengar lagu permintaan, boleh macam biasa menerusi WhatsApp konti kami 0126 030 6 03. 11.30 minit pagi, setiap siang, okey?

Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila 11.22 minit pagi, saudara. Bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di Seremban, ya, Sungai Gadut dan sebagainya, cuaca masih lagi hujan, mendung. Jadi hati-hati memandu. Di Jempol bagaimana? Di Jelebu bagaimana agaknya? Tamping dan sekitarnya boleh kongsilah, kan, menerusi WhatsApp konti kami 0126030603. Kalau Siti tengok waktu sekarang ni, akak-akak kita sibuk dekat dapur, kan, mungkin sedang masak dan sebagainya. Sambil-sambil tu layan Negeri FM. Anda boleh, ya, buatkan permintaan lagu menerusi WhatsApp konti kami 0126030603. Kalau tadi Siti dah kongsikan intipati ucapannya, Perdana Menteri sempena Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026. Ini dia Siti nak kongsikan juga, ya, intipati ucapan yang merumat Datuk Seri Fahmi Fadil, yang menegaskan bahawa tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, mencerminkan komitmen Kerajaan Madani untuk memastikan manfaat pembangunan dinikmati secara adil, saksama dan inklusif oleh seluruh rakyat. Jadi kalau kita tengok, kesejahteraan bukan sekadar diukur melalui pencapaian ekonomi, namun diterjemahkan melalui peningkatan kualiti hidup, peluang yang lebih saksama, pengagihan manfaat pembangunan yang menyeluruh. Ada lagi intipatinya, ya, komitmen kerajaan untuk memastikan tiada seorang pun tercicir daripada arus pembangunan. Dan sambutan Bulan Kebangsaan 2026 akan disemarakkan menerusi pelbagai pengisian dan juga program melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kembara Merdeka Jalur Gemilang diteruskan juga sebagai wadah menyemarakkan semangat patriotisme dan membawa mesej perpaduan serta cinta negara ke seluruh pelosok tanah air. Dan sambutan juga dilaksanakan secara berhemah tanpa mengurangkan semangat patriotisme dan juga penghayatan kemerdekaan. Kena ingat, inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang tetap diteruskan. Dan kita sebagai rakyat dikalakkan untuk terus mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kedaulatan, perpaduan dan juga kebanggaan negara. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ya, selamat tengah hari, 12.02 minit tengah hari, saudara. Selamat menjamu saudara yang memandu ketika ini. Hati-hati memandu, okey? Tadi Siti dah tunaikan permintaan lagu rakan kita ni. Pandak yang nak dengar lagu Scan, ya? Lagu kau dipaksa, kau terpaksa. Apapun, terima kasih Pandak. Semoga terhibur. Katanya lagu ini ditujukan, ya, kepada yang tersayang. Dengan ucapannya, kemesraan dan keikhlasan cinta yang kita bina akan berkekalan buat selama-lamanya. Amboi Pandak, mendung-mendung macam ni, ya. Romantik Pandak kita. Ini dia saya nak kongsikan mersi Map Malaysia. Saudara, ada amaran ribut petir antaranya di Perlis, Kedah, Kubang Pasu, Kelantan, ya. Melibatkan jeli Kuala Krai dan juga Gua Musang. Di Pahang, Lipis dan Jerantut, Selangor, di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Gombak,

Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat dan juga Sepang juga melibatkan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, juga di Negeri Sembilan di Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Tampin, juga melibatkan Melaka, Johor, Tangkak dan Muar. Amaran dikeluarkan sehinggalah 2 petang nanti. Apapun, terus berhibur dengarkan Negeri FM walau di mana sahaja anda berada. Yang belum follow media sosial kami, boleh follow. Kami ada di TikTok, Facebook, juga kami ada di Instagram dan juga YouTube. Cari je Negeri FM Official.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila saudara, 12:17 minit tengah hari. Selamat tengah hari buat anda semua. Tengah buat apa tu? Yang nak dengar lagu pilihan macam biasa, boleh hantarkan menerusi WhatsApp konti kami 0126030603. Kak Pah Johor, Siti nak dengar lagu Hari Ini dan Semalam, Jimmy Zan. Untuk hiburan yang kenal dengan Kak Pah, hati-hati ya menjalani kehidupan. Terima kasih Kak Pah. Semoga Kak Pah juga terhibur. Sekejap lagi saya akan tunaikan lagu Kak Pah. Jalan lain macam mana bolehlah kan, sambil-sambil kita bertukar cerita masa apa tengah hari ni, boleh. Uje je nombor kami 0126030603. Negeri FM.

Yana Grafam, ingat sampai bila-bila. Saudara, ancaman siber ini bukan mainan ya. Jadi kita kena lindungi anak-anak kita ya, bina masa depan digital yang lebih selamat. Yang pertama kena pantaulah kan aktiviti digital anak-anak kita. Sentiasa periksalah permainan video game ke aplikasi dan juga sebarang pautan yang boleh diakses ataupun dikongsi ataupun diterimalah oleh anak-anak kita. Kena sentiasa periksa ya, suka ke tak suka ke wajib periksa. Seterusnya, didik tentang privasi juga, ajar anak-anak kita ya supaya sentiasa menjaga maklumat peribadi ya, dan tidak berkongsi kata laluan sekali guna OTP, salinan kad pengenalan ataupun nombor telefon dengan orang yang kita tak kenal. Jadi ingatkan anak-anak kita ya. Aha. Seterusnya, aktifkan kawalan ibu bapa ataupun kita panggil parental control lah. Ya, gunakan tetapan parental control pada peranti dan juga aplikasi anak-anak kita, yang pastinya untuk menapis kandungan yang tidak sesuai mengikut usia anak-anak kita. Contoh, anak kita baru 3 tahun. Jadi kalau mereka mengakses ataupun memuat turun apa sahaja aplikasi pautan yang mungkin berusia 6, 7 tahun, 12 tahun, tidak sesuai. Jadi kena tetapkan juga ya, parental control sesuai dengan usianya. Kalau 7 tahun, 7 tahun lah. Kalau 12 tahun, 12 tahun lah. Ya, dan seterusnya, amalkan komunikasi terbuka, wujudkan komunikasi terbuka mengenai ancaman cyber ini yang sebenarnya kita nak fahamkan anak-anak kita, dan supaya anak-anak kita ini lebih yakin untuk melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan. Mak-mak, ada orang minta gambar lah mak. Jadi anak-anak kita ni terbuka untuk berkongsi dengan kita. Okey, garang-garang juga kena sentiasa relevan juga. Menjadi ibu bapa kena relevan dan juga kena faham ya, teknologi semakin canggih, kena orang kata mengikutlah seiring dengan perkembangan teknologi. Mak ayah kita tak boleh ke belakang, kena jauh lebih ke depan. Okey, apapun, hati-hati dengan sebarang ancaman siber. Sebenarnya bukan mainan, jadi kita kena sama-sama lindungi anak-anak kita untuk membina masa depan digital yang lebih selamat. Negeri FM.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

ingat sampai bila-bila saudara dari kekasih kepada kekasih Datuk Hatan baru sahaja menghiburkan anda. Menghampiri pukul 1, tepat pukul 1. Sama-sama kita dengarkan utama 1 tengah hari. Tapi sebelum tu, ini dia Siti nak kongsikan kepada anda, kepada kita semua. Guna media sosial dengan bijak saudara. Sebagai platform untuk berkongsi perkara yang positif dan juga bermanfaat. Gunakan untuk berkongsi maklumat dan sebagainya. Elakkanlah ya berbincang isu yang sensitif kepada sesetengah ya rakan anda. Sentiasa berikan harapan bukan kecaman dan seterusnya ya pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa. Jadi sama-sama kita bijaklah menggunakan media sosial, sebarkan perkara yang positif, elak ya menyentuh 3R juga saudara. Apa-apa pun teruskan dengan Negara FM walau di mana sahaja anda berada. Negara FM ingat sampai bila-bila.

0: ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia

0: Biometrik tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala MyDigital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, MyDigital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar MyDigital ID sekarang. MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

pengurusan dana KWSP, KWAP kekal telus dan profesional. Lebih 25,000 tonton pelawanan akhir Piala Dunia di Dataran Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama satu tengah hari.

0: Pengurusan dana persaraan negara melibatkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan KWAP adalah berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tadbir urus yang baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses semakan terperinci, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko oleh panel pelaburan serta jawatankuasa berkaitan.
1: 160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan, ini penipuan yang sangat canggih. Upamanya dari Eropah, Aquaspark, dari Abu Dhabi, 42X, dari Indonesia sendiri, Nostar, dari Singapura, Temasek, dari pengurus dana terkenal dunia, SoftBank, Sequoia Responsibility 500. Itu semua pelaburan yang jauh lebih tinggi dari Kuap. Jadi mereka semua dari segi ini terpedaya dan orang dipertanggungjawab itu sudah pun dipenjara.
0: Menurut Dato' Sri Anwar, kerugian itu perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KWAP yang merekodkan keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3%. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyokong langkah SPRM menyiasat pelaburan tersebut dan mengarahkan pengurusan KWAP memberikan kerjasama penuh bagi memastikan siasatan dapat dijalankan secara telus dan menyeluruh.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian semasa memberi penjelasan mengenai pengurusan dana KWAP di Dewan Negara. Polis Diraja Malaysia PDRM Negeri Sembilan memaklumkan menerima 109 permohonan permit penganjuran ceramah dan kempen politik sempena dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan bagi tempoh setakat semalam. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 107 permohonan diluluskan selepas memenuhi syarat ditetapkan. Menurutnya, semua program dan aktiviti politik akan terus dipantau bagi memastikan penganjur mematuhi undang-undang dan tidak menjejaskan keselamatan serta ketenteraman awam. Inisiatif Rakam Masjid Rakam Muda mendapat sambutan yang memberangsangkan sejak dilancarkan pada Ramadan lalu yang bertujuan mengangkat institusi masjid sebagai pusat pembangunan komuniti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menerima respons positif daripada institusi masjid dan para belia. Ia menerusi program-program yang dianjurkan sekaligus memarahkan pusat syiar Islam.
2: Umat Islam dapat manfaat dengan program-program yang inovatif dan program-program yang dapat membantu masyarakat. Sebagai contoh, program-program pendidikan, program-program rekreasi dan sukan yang boleh memberikan manfaat kepada anak-anak dalam masa yang sama, hati mereka dekat dengan masjid.
0: Dr. Zekifli berkata demikian.

0: terlepas hadir menyaksikan peranan akhir Piala Dunia bersama-sama lebih 200 jemaah di Masjid Al-Imam Al-Ghazali di Bandar Manjalara, Kepong. Mahkamah Session Kuala Lumpur melepas dan membebaskan Datin Sri Zizi Izzat Abdul Samad 47 tahun daripada semua tiga pertuduhan bersubhat rasuah. Ia membabitkan suapan berjumlah 2.8 juta ringgit berkaitan pelaburan 150 juta ringgit dalam unit amanah Public Mutual Berhad 11 tahun lalu. Keputusan itu dibuat selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes melangkaui keraguan munasabah pada akhir kes pembelaan. Berita seterusnya. Harga minyak mentah Brent melonjak ke paras tertinggi sejak Jun susulan konflik berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Minyak mentah Brent meningkat 2.7% kepada $90.48 tong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik 2.46% kepada $84.52 tong. Penganalisis berkata kenaikan harga minyak mentah boleh meningkatkan tekanan inflasi serta menjejaskan pertumbuhan ekonomi sekiranya berlarutan walaupun inflasi di Amerika Syarikat menunjukkan tanda-tanda semakin reda. Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai tekanan dalam konflik yang sedang berlaku di Asia Barat. Dakwaan itu dibuat setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio sambil menegaskan Amerika akan terus melindungi laluan perkapalan antarabangsa itu sekaligus menggesa negara lain turut menyumbang sama ada dari segi aset atau kewangan bagi memastikan keselamatan perairan berkenaan. Rubio turut menegaskan Washington masih terbuka kepada penyelesaian secara diplomatik namun sebarang perjanjian mesti dipatuhi oleh semua pihak. Dua kapal tangki minyak yang cuba melalui Selat Hormuz disekat Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut IRGC, kedua-dua kapal itu didakwa tidak mematuhi arahan apabila cuba menggunakan laluan selatan Selat Hormuz yang disifatkan tidak selamat sebelum berlaku letupan yang menyebabkan kapal berkenaan terhenti. Terdahulu, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan sebuah kapal terbakar di Selat Hormuz kira-kira 15 km di barat laut Oman. Punca kebakaran itu masih belum diketahui. Sementara itu, IRGC mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas pesawat tentera Amerika yang ditempatkan di lapangan terbang Aqaba, Jordan. Tehran turut mendakwa serangan itu menyebabkan beberapa pesawat tentera Amerika mengalami kerosakan teruk, namun dakwaan tersebut belum disahkan oleh Washington. RTM akan mengumumkan beberapa lagi hak penyiaran acara sukan bertaraf dunia susulan kejayaan menyiarkan keseluruhan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pengumuman mengenainya akan dibuat pada masa yang sesuai selepas perbincangan dimuktamadkan. Kementeriannya juga akan meneliti angka penuh tontonan bagi peranan akhir tersebut bagi menilai prestasi keseluruhan siaran kejohanan itu.
1: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia insyaAllah.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil, terdahulu lebih 25,000 peminat bola sepak membanjiri perkarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan peranan akhir Argentina dengan Spanyol. Aksi itu ditayangkan melalui skrin gergasi bersempena program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata kejayaan penganjuran tayangan berkenaan mencerminkan sokongan padu rakyat terhadap penyiaran awam dan usaha RTM membawakan liputan sukan bertaraf dunia.
2: Untuk kita memberikan khidmat kita yang terbaik dalam konteks penyiaran, kita pastikan 104 perlawanan ini serta 112 grandstand bersejarah untuk RTM. Selepas kita saksikan sepanjang sebulan kempen World Cup ini, ramai yang memberikan feedback yang positif dan konstruktif yang membantu kita untuk sentiasa memperbaharui, membantu kita untuk sentiasa memajukan lagi. Pertama, kandungan kita, kedua, platform kita.
0: Ketua Pengarah Penyiaran untuk memberi jaminan RTM akan terus komited memberikan liputan terbaik terhadap penyertaan kontinjen negara di pentas antarabangsa. Kekuatan benteng pertahanan menjadi kunci kejayaan Spanyol menjelang Piala Dunia buat kali kedua. Pemain pertahanan La Roja, Marc Cucurella, menyifatkan kemenangan 1-0 ke atas Argentina itu hasil usaha berpasukan dengan setiap pemain memainkan peranan ketika menyerang dan bertahan. Gol tunggal pemain gantian Ferran Torres pada masa tambahan memastikan Spanyol muncul juara di Stadium New Jersey. Sepanjang kejohanan, skuad kendalian Luis de la Fuente hanya melepaskan 1 gol dan 8 peluangan sekaligus menjadi rekod pertahanan terbaik oleh pasukan yang menjuarai Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Pengurusan dana KWSP, KWAP kekal telus dan profesional. Lebih 25,000 tonton peranan akhir Piala Dunia di Dataran Merdeka. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kemasan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negara FM ingat sampai bila-bila. 1.14 minit tengah hari, saudara, untuk makluman kita bersama. Masuknya waktu solat pada zuhur bagi daerah Seremban dan juga Port Dickson hari ini adalah pada pukul 1.21 minit tengah hari nanti. Teruskan setia mendengar siaran kami walau di mana sahaja anda berada. 92.6, 95.7 dan 107.7. Negara FM ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Grafam ingat sampai bila-bila saudara. Terkadang kita terlalu banyak mengeluh dengan keadaan yang kita lalui hingga lupa bahawa di sebalik setiap ujian ada hikmah yang Allah sedang susun. Belajarlah menerima dengan hati yang tenang. Apa yang kita anggap berat hari ini mungkin menjadi kekuatan kita pada masa depan. Bukan hidup yang selalu mudah, tetapi hati yang belajar untuk kuat. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila 1.45 minit tengah hari. Selepas ini lagu galau sampai 2 petang. Yang penting kena dengarlah Negeri FM walau di mana sahaja anda berada. 92.6, 95.7 dan 107.7. Kegasan Siti menemani anda cukup sampai 2 petang. Selepas ini rakan penyampai moncak petang 2 sampailah 6 petang. Pastinya pelbagai informasi menarik menanti anda. Jangan ke mana-mana, okey? Yang belum follow media sosial kami, follow-lah. Kami ada di Negeri FM Official, di Facebook, ya, di Instagram, di YouTube, di TikTok, okey? Follow, jangan tak follow. InsyaAllah esok kita jumpa lagi menerusi santai Negeri FM. Waktunya macam biasa, 10 pagi sampailah 2 petang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. InsyaAllah, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Di mana lah pagi ni nak tak ni ni nak. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak nak cari dari udang ni atau mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar Gogi FM. Ingat sampai bila-bila. Syukur Alhamdulillah dapat lagi bersuara suara hari ni untuk Senayan, aka Isnin katanya. Dan pun kionya untuk sekarang ni kan 25 minit petang, lepas bertemankan Siti Zainab ataupun Siti Lemak Mani. Izinkan ayolah pula Nen Terbabu namankan sehingga pukul 6 petang nanti ya. Dengan izin semua, semoga dipermudahkan untuk urusan apa jua lah kan, sama ada tugasan mencari rezeki ataupun tugasan yang menguruskan hal-hal yang tertentu. Jadi untuk hari ini 20 Julai 2026 bersamaan 5 Safar 1448 Hijrah, dipermudah sambil layan Nonggogi FM moncak potang.

0: ke kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbura, sambil makan, nak buat tampi, itu. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dilempar lah, kolam tu kan.
1: Ya, pote-pote itu kan, ha? Jangan nak berlari-lari kau, cetan. Itu pun lari-lari, nyuruh kau. Kau ada bantai, ada pote kan. Duduk di diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Dengarlah moncak potang.
3: Asah moncak.

Nabila Razali, lagunya Vroom Vroom. Baik, kepada pendengar semua, alhamdulillah yang tunai sudah kan, maknanya permintaan lagunya tadi tu, tengah hari bersama dengan Siti. Jadi untuk petang ni tak ada, maknanya untuk ruangan segmen ataupun kiranya apa, ruangan permintaan lagu kan, bersama-sama pendengar. Malam sekarang lah pula. Jadi untuk petang ni lagu-lagu semua dah siap susun dah. Minta maaf lah banyak-banyak yo yang mana minta tadi tu tak sampai. InsyaAllah esok ada lagi, malam sekarang ada lagi kan. Baiklah, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Selamat petang lah kepada semua yang baru saja layan Negeri FM. Tahniah lah kepada penyokong-penyokong. Penyokong Spanyol kepadanya tu ha. Syabas dan tahniah sebab apa kan, Spanyol dinobatkan juara Piala Dunia FIFA 2026, menundukkan Argentina 1-0 TKW yang sehandai, tak diberi langsung angkau ke Argentina tu. Apa-apa pun tahniah lah yo, yang mana nyokong apa bawa kiranya kekalahan itu janganlah kecewa bana, sampaikan tak do apa, tak semangat nak pun kerja hari ni, salah macam tu bana. Kan makanya perlawanan itu kan adat, katanya kalah dan menang. Nampak kan, kau dapat kiranya pasukan yang dia sokong menang ke main lagi ayat kan. Apapun lah, semangat itu tetaplah kita teruskan untuk bekerja hari ni ya. Baiklah, untuk hari Senayan ni kebiasaannya ruangan perkataan ni 9. Jadi untuk hari ni macam mana nak dikongsikan, perkataan yang macam mana? Boleh tak kalau kita berikan kiranya, mintalah pendengar sama-sama kongsi perkataan yang kiranya banyak poi tu. Satu perkataan dia boleh poi 3-2 situasi. Macam mana poi tu kan? Contohlah yang mudah lah, perkataan kona. Satu kona makanya seleko. Satu kona lagi kenal. Makanya dan kona dak ni. Dan kona sedara ni. Kona dia ni. Macam tu. Mana lagi kona itu kan? Maka ni dua situasi yang you dapat. Tapi kalau pendonga, you rasa lagi handa, lagi banyak dapat itu. Apa lagi? Tipun 675-3166 ataupun satu lagi talian 675-3177. Aku bahkan apa ada perkataan itu?

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
2: Apa tanda guru terbilang dalam bergaul menghormati orang? Berkata lembut, tidak temberang, bersopan santun, muka belakang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

selamat menyambut ulang tahun kelahiran kepada pandangan semua yang mana nyambut hari ini, dan juga selamat menyambut tahun melawat Negeri Sembilan. Alhamdulillah, sama-samalah kita promosikan ya tampek-tampek kita yang cantik, yang menarik kan, yang apa lagi, yang baik. Lepas tu pula makanan kita yang sedap, selain daripada cantik mata memandang, sedap pula kono kek selero. Selain daripada itu, apa lagi nak ngobarkan yo, mana yang datang kono Sembilan ni kita pastikan akan terpikat sentiasa. Makanya datang sekali, bertubi-tubi datang lagi. Baiklah, 6753166 6753177. Potang ini kongsikan perkataan yang kira boleh mendatangkan banyak makna. Lebih pada satu lah kan. Apa ada perkataan ni Sembilan tu boleh poi banyak. Satu perkataan boleh poi dua, tiga makna. Adakah? Kalau ada boleh kongsikan dengan ayo telefon. Makanya pada semua lah kan. Tak kira lah ada kocik basah tua muda. Jauh ataupun dokek, semuanya ayo terima. Jangan malu, jangan sogan. Makanya ayo dah bagi nombor. Apa lagi tokan lah sekoro. Itu dah baik. Ada yang manggil dah di talian ni nak kongsikan perkataan ni Sembilan. Katanya, halo, siapa tu? Halo, putuih tak apa, salam kenalan. Yang matanya jangan putuih, kira perhubungan lah kan, antara gitu ni di ruang udara. Pastinya Negeri FM ingat sampai bila-bila. Walaupun tak boh tentang mata, hanya mendengar suara saja, tapi kan sentiasa rasa dokek. Yo, yo kan. Baiklah, kongsikan ya apa dari perkataan itu, selain daripada perkataan kona yang ayo bagi tadi kan. Apa lain itu? Banyak ni kalau ikutkan dalam perkataan ni Sembilan ni kan. Ni Sembilan ni kan unik. Satu perkataan tu dia boleh pergi dua, tiga situasi TKW. Dia tak ada kata maknanya jarang lah kiranya kan. Maknanya perkataan ni Sembilan tu makanya diberikan kira dapat sulih tu lah setompek je. Tidak. Adalah kan perkataan-perkataan yang boleh pergi dua, tiga situasi. Contohnya perkataan khabar. Kan khabar ni ada maksud maknanya khabar. Apalah khabar budak tu kan? Lama betul. Apalah khabar cik kau tu kan? Kata lama tak nongah begitu. Lagi apa lagi? Khabar-khabar lah sikit. Macam tu lah. Kau cakap-cakap lah sikit. Kau khabar dekat apa tu si Pak Ngah kau tu. Khabar kan sekarang apa maklum kau balik. Kata. Maknanya sampaikan. Yang lain macam mana pula? Mereka kongsikan ya.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Ya tu betul lah, serius kata gurau-gurau kali ni dah melampau kata. Apa lah melampau? Dah berkenan jumpa mak ayah lah. Dia tahu kita orang je tu. Baiklah, dah pun dah 2.40 minit potang 6753166 6753177. Hai Rajeswari, selamat potang. Terima kasih dengan Nogori FM. Siapa lagi? Acik Ajib pun sama juga ni. Minta telefon lah di talian itu yang ayo khabarkan tadi ya. Jadi untuk hari ni, kongsikan perkataan Nismilan. Apa deh perkataan Nismilan yang boleh poi 2-3 makna? Banyak makna kan? Satu perkataan boleh poi banyak. Tu deh. Hello Nogori FM, siapa tu?
1: Hello Nogori FM, assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam, siapa deh? Siapa tu?
1: Kak
0: Zah. Kak Zah hangap kat sana. Lama tak nongak suara Kak Zah ni, sibuk mana deh?
1: Baru balik dari sini, Perak.
0: Oh, dari Perak. Baik. Nanya baru balik semalam ke? Tadi ke?
1: Semalam.
0: Semalam. Alhamdulillah, selamat sampai ya.
1: InsyaAllah.
0: Baik, Kak Zah. Apa dah perkataan ni tu, Kak Zah?
1: Nak cuba jongok-jongok.
0: Jongok-jongok. Tu dah contoh ayat.
1: Contohnya, bila kau balik kampung tu, jongok-jongok lah makcik. Makcik kau tu. Lagi satu. Apa yang kau jongok tu, tokun pun lah nampak eh. Belajar.
0: Maknanya jongok tu intai ke? Channel.
1: Jongok yang macam satu intai lah, umpama.
0: Maknanya dia kajuk apa, kiranya dia jongok tapi tingkap.
1: Jongok dari tingkap.
0: Faham. Baik, itu deh. Terima kasih Kak Azhar.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masah tekawi.

0: Itu dia tahun melawat Malaysia jugalah tahun ini kan. Sambung ke tahun depan. Alhamdulillah. Ya, makanya kita ni syukur banyak-banyak ya. Sebab pun kita berada di negara yang sangat aman, sejahtera, harmoni sentiasa kan. Sejahtera kiranya sesama kita, tak kira apa bangsa. Negara kita ni kaya dengan budaya, kaya dengan apa pelbagai bangsa. Kaya dengan tompek cantik-cantik, kaya dengan orang baik-baik. Alhamdulillah. Makanya sambil-sambil melayan kiranya petang ini kan, lagu-lagu yang disiarkan dalam pada itu juga kongsikan perkataan Nismilan. Apa dah perkataan Nismilan yang boleh poi 2, 3 ataupun 4 makna. Paling sikit pun 2 lah. Yang ada ni kan perkataan mengado. Satu mengado tu dia macam mengada-ngada gitu. Eh, budak ni mengada-ngada kan depan emak akan main lagi deh. Kalau tak tadi tak ada pula dia nak merengek dia dah. Depan emak mula lah dia mengada-ngada. Lagi satu mengado poinnya pula. Kau poin kau tampak orang, kau jangan nak mengada-ngadaan cerita. Macam tu. Maknanya mengada-ngadakan cerita. Nagari FM, siapa dia tu di talian? Hello.
1: Hello, assalamualaikum ni.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Kak Tun daripada Johor.
0: Alhamdulillah, Kak Tun. Cuaca Kak Johor macam mana?
1: Tadi hujan dalam kedua oleh lebih tadi. Ni dah panik lagi dah.
0: Oh, alhamdulillah. Sama lah kami Kak Seremban ni tadi. Hujan juga. Kak Sungai Gadut tadi, ayo sampai dah roda. Baru roda hujan. Ya, baik Kak Tun. Sonyap deh. Kak Tun. Mana hilang Kak Tun? Tak ada deh. Oh, Kak Tun. Kak Tun, salah tokan pun je langit kau. Tak ada. Tak apalah Kak Tun, kan tipun balik lah ya. Baiklah, tepat pukul 3. Kejap lagi sekarang. Ada berita Negeri FM. Makanya, lepas berita kan baru kita sambung semula. Boleh? Ya. Apa itu kita bagi laluan untuk berita dulu ya. Tukang kumpul-kumpulkan lah perkataan itu. Apa ada perkataan ni 9 yang boleh poi 2 atau 3 makna atau lebih lagi. Satu boleh poi banyak. Mencak petang. Osah mencak.

0: saizi ai, ai saizi ti. Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, alhamdulillah kembali bertemankan Ayon dan Terbabu. Syukur tadi selesai dengan berita Kak Nes 9 kan, macam-macam info yang kita boleh dapat lah kan menerusi negeri FM ini. Baiklah, sambung semula lah untuk petang ini. Kongsikan perkataan Nes 9. Apa deh perkataan Nes 9 yang boleh poi dua atau tiga makna? Di talian menanti, ayo tahu sambut lah ya. Halo negeri FM, siapa tu?
1: Abang Ngah daripada Pulau Selangor.
0: Oi, Abang Ngah kau sana. Ceria sentiasa.
1: Ya.
0: Abang Ngah kat Selangor tu cuaca macam mana, Abang Ngah?
1: Ini bodoh ting tadi. Lain dah. Kocap dah mondung dah. Kocap dia cakap dah mondung dah.
0: Dah mondung balik. Ya, Abang Ngah. Apa dia perkataan dia tu? Boleh pergi dua, tiga makna itu?
1: Satu, mogun.
0: Mogun.
1: Mogun.
0: Mogun tu apa?
1: Mogun tu orang kata kalau orang pemalih duduk kat rumah. Mogun je kau kau. Duduk rumah je kau kau kata. Mogun je.
0: Maknanya dia tak keluar rumah campur dengan malih.
1: Pemalih mana manusia. Itulah mogun je kau jauh.
0: Baik, mogun satu. Mogun dua. apa tu bunyi? Mogun dua apa?
1: Batuk pun
0: tersodak.
1: Mogun dua apa bono? Awak dah lama tinggalkan negeri 9 ni sampai 50 tahun duduk ke Selangor.
0: Ayolah. Fahamlah sampai kan apa terbatuk dia kan? Ayolah. Apa pun terima kasih lah ya abang.
1: Ya, terima kasih ni.
0: Yo, tu dia orang Selangor. Yo, orang negeri duduk Selangor. Itulah tu. Bila ditanya Mogun dua, dah terolak terbahak pula. Apapun terima kasih lah Abang Ngah. Janji join ya. Tahu dengan negeri FM yang lain pun tipun lah.

0: Anda sekarang sedang mendengar
1: Negeri FM 92.6
2: Johor 2.6
1: 95.7
2: Johor 2.7
1: dan 107.7
2: 107.7
0: Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
3: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Dongalah Moncak Potang.
1: Osah Moncak.
2: Ya, alhamdulillah kepada pendengar semua. Kan banyak yang apa yang nalipun ni nokan-nokan ni. Ha, ni bukan nokan-nokan yang maksud tu tidak, ni nokan-nokan numbung. Apuahlah ada nokan-nokan ni ha tak dapat-dapat kata ha ni tokan-tokan dapat. Alhamdulillah. Siapa dia tu? Halo.
3: Ya.
2: Yo, siapa dia tu?
3: Karim Jaiz.
2: Oh, Karim Jaiz. Baik. Apa dia perkataan ni tu?
3: Ngonyit-ngonyit.
2: Apa dia?
3: Ngonyit-ngonyit ni.
2: Ngonyit-ngonyit. Mata.
3: Mata ngonyit-ngonyit.
2: Ah, ngonyit-ngonyit. Matanya. Ah, satu. Ah.
3: Kau ni mana beban ngonyit-ngonyit. Mata
2: kau. Ah, tu deh. Ha, ah. Ngurat kau ngonyit dek sakit.
3: Ha?
2: Dah ngonyit sabarlah. Ah, baik, lain satu ngonyet apa pula? Ah, halo?
3: Halo, halo.
2: Ha. Ah, lain satu maknanya apa?
3: Satu. Apa, lupa lagi.
2: Tak apa, simpan lah ya. Terima kasih lah, Karim Jaiz.
3: Okey, okey.
2: Ah, tu dah usah TKW. Ha, ngonyet-ngonyet mata eh, kata. Ha, itulah kadang tu ada juga tu kan ngonyit-ngonyit. Mata ni apa hal ni orang tu tua khabar kalau ngonyit belah kanan kata anak mana pun rindu orang jauh tapi tak tahulah sejauh mana batu itu. Tengok banyak kalau ngonyit-ngonyit belah kiri kata ha, tu bakal nak sedih kata nak nangis. Entahlah. Yang lain mana ni? Telepon dong eh. Osah TKW.

0: Adakah anda tahu cara-cara menyemak senarai kontraktor elektrik berdaftar? Biar saya tunjukkan. Pertama sekali, anda perlu melayari laman web ecos.st.gov.my. Di laman utama ECOS, anda perlu klik pada maklumat. Kemudian, klik pada senarai kontraktor elektrik berdaftar. Di halaman ini, anda hanya perlu mengisi nama syarikat atau nombor ROC atau negeri yang anda inginkan. Klik pada cari. Terusnya, anda akan melihat kesemua senarai kontraktor elektrik berdaftar mengikut maklumat yang anda masukkan. Klik nama syarikat untuk maklumat lebih lanjut. Jadi, apakah kelebihan melantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga? Antaranya ialah kerja-kerja yang dijalankan akan dilakukan atau dipantau serta diuji oleh orang kompeten yang ditauliahkan oleh ST, dan ia juga dapat mengurangkan risiko berlakunya insiden kemalangan atau kebakaran.
1: Moncak potang.

0: Itu dia jejaka perasan daripada Dayangku Intan. Dah pun 3:34 minit petang. Perkataan Nismilan. Apa dah perkataan Nismilan yang satu perkataan boleh poi dua atau tiga makna? Ini daripada pendengar perkataannya tongah. Tongah satu. Kau kalau nak bergambar tu, kau kena duduk tengah-tengah. Kalau kau duduk topi, duduk kiri kanan, kau nampak berisi. Lain satu tengah. Tengah dua. Kau mak kau tu tengah masak, kau jangan kacau. Sekarang kau melocut sudu, apa sanduk ke kepala sekarang. Jadi maknanya satu tengah, kiranya tengah melakukan atau melaksanakan sesuatu, kan? Satu tengah tu kedudukannya sama ada di tengah ataupun di tepi. Baik, 6753166 6753177 di talian siapa? Halo? Halo, Nagari. Ui, putuih lah. Baru nak sebut Nagari FM tahan. Dah hilang. Yang lain lagi mana tengahnya? Makanya perkataan Nismilan kan. Mana boleh pergi sampai 2-3-4 situasi. Itu tekau eh. Lai apa lai perkataannya tu? Lemak kata. Satu lemak gulai. Satu lemak mengada-ngada. Contoh ayat. Nanti kau jap ada pemanggil kan sambung. Hello Nagari FM. Siapa tu?
1: Pandak Desaru.
0: Baik, Pandak Desaru. Apa dia perkataan eh?
1: Baru.
0: Baru. Baik, contoh hayat.
1: Mari pergi mak kau tu. Dia ke baru cari kambing
0: lah. Oh, baru maknanya di bawah bukit tu lah. Atas bukit dengan baru bukit. Baik, satu baru lagi?
1: Satu.
0: Oh, satu ya dapat. Yolah, yolah. Apapun terima kasih, Pandak. Alhamdulillah. Yang lain pun boleh lah. Kalau ndak kan, kata orang ni ndak si budaya, tak ndak si budalih. Dengar banyak pun tak dapat-dapat nalipun ni. Kata tokan ni tidak. Memanglah tak dapat-dapat. Bercakap je tadi kan. Macam telefon tokan nombor tu betul-betul. Ini daripada pendongan ni kau banyak nan. Cerita pasal ngonyit-ngonyit mata tadi tu. Kabar tu. Kalau mata kanan berkonyit-konyit, mananya nak tengok orang jauh, nak datang kata, muya kau. Lepas tu kalau mata kiri pula ngonyit-ngonyit, orang tua-tua marin khabar nak nangis kata. Tak tahulah dah nak nangis pasal apa kata. Terima kasih banyak-banyak lah kat tim Taman Cempaka Senawang. Itu dah puas hati ayah.

0: mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran Sukan RTM.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila-bila. Ya baik, moncak petang ngosah moncak dek konsi apa dek perkongsian pendengar ni kan moncak rasa petang ni. Halo Nagori FM campur tu.
2: Halo, assalamualaikum Cikgu Razis. Punyu Sabah.
1: Waalaikumsalam Cikgu Razis, bila nak balik kampung ni Cikgu Razis?
2: Katulah tu nak balik ngundi pun tak dapat sebab apa tiket perkabutan punyu mahal leh.
1: Allahu akbar. Abi dah mohon belum apa ni undi pos?
2: Undi pos tak layak pula tu.
1: La ilaha illallah, tak lopeh pula.
2: Ya, tak ada kategori
1: tak apalah, nanti doakan dari jauh ya. Bukan saja-saja, bukan saja-saja tak nak balik ngundi kan.
2: Ya, betul. Ada kekangan ni kan.
1: Iyalah, insyaAllah nanti mudah-mudahan ya akan datang. Kiranya andalah kira untuk yang berjauhan punya pula kelayakan ya.
2: InsyaAllah, betul dah tu.
1: Amin. Baik, cikgu. Macam mana ni cikgu duduk ke Sabah lagi telur tu tak hilang lah?
2: Itulah tu kan, orang sini pun kadang-kadang kalau budak-budak tak dek bogi itu kan keluar ya nunggu 9 tu.
1: Makna Cikgu Razis kalau bongih keluarlah tak sedar.
2: Ya tak sedar. Macam tu dah deh.
1: Tu deh. Baik. Jadi potang ni ayo nak nyungkir perkataan ni 9. Satu perkataan dia boleh poi 2 3 makna itu.
2: Angin.
1: Angin?
2: Yo.
1: Jangan poi itu.
2: Kalau angin yang pertama, angin yang tu, angin sopoi-sopoi bahasa.
1: Angin kan? Betul lah. Satu, satu angin.
2: Angin yang kedua, angin betul dengan kau ni, kira orang marah lah.
1: Enggak. Bangih lah.
2: Bangih lah deh. Tentu.
1: Cikgu ngajar hari-hari. Cikgu ngajar bondo hari-hari bondo yang sama. Tak, dia paham angin pula dan dek eh.
2: Itulah deh. Angin batu, angin batu, amat batu akan ada ni. Dan bercakap dekat depan dia, kau bercakap dekat belakang bercerabih. Macam tu lah, kau terkeluar dah tu.
1: Itu deh, sampai. Lagi satu angin, cikgu.
2: Kira dua je lah dapat eh.
1: Dua. Baik, ayo jumpa satu lagi.
2: Apa benda eh?
1: Satu angin lagi tu kan. Apalah kono cikgu Razis, sejak pun tadi kan senawa, kau je angin ke eh?
2: angin de apa makan nepo ke makan nangko banyak mana
1: makan tak tentu.
2: Yo jantulah de.
1: Baik. Terima kasih cikgu.
2: Okey, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Osah cikgu.

0: kasih kepada kerajaan. Ini adalah satu satu plan yang baik untuk kita rakyat Malaysia dan kebaikan untuk kita juga kan, supaya tak adanya orang luar datang untuk curi minyak kita. Itulah kita dapat satu harga minyak, iaitu subsidi kita sendiri dapat.
1: Memang memanfaat kepada saya sebagai pelajar dan rakyat-rakyat Malaysia. So terima kasih kepada kerajaan Malaysia untuk melancarkan program ini kepada rakyat.
2: Muhammad Amirul Hakimi dan Bhuvaneshwaran Kalaisam. Budi Madani, RON 95.
3: Tuhan sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Negeri FM.

Itu dia sekilas cinta daripada Ratu Rock Malaysia, Ella. Nogori FM ingat sampai bila-bila. Hai Amida, terima kasih layan Nogori FM juga petang ini. Ini nak ucapkan tahniahlah kepada semua pendengar lah kan sedara, yang mana pagi tadi layan bola kan, nengok perlawanan antara Spanyol nantang Argentina. Makanya tahniah dan syabas jugalah kepada yang mana penyokong Spanyol menang dekawai 1-0. Dan nak ucapkan tahniah juga kepada semua yang menonton perlawanan akhir Piala FIFA, Piala Dunia FIFA 2026 di mana di Kodai, ada yang pergi Dataran Merdeka lah, banyak tompek kan, mana dapat tengok ramai-ramai bersama-sama kawan-kawan dan juga keluarga. Ucap tahniah sebab apa tau? Sebab semuanya baik, baik kelaku. Menjaga kebersihan, menjaga kionyo kebersihan ruang awam, tidak membuang sampah merata-rata, buang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan. Alhamdulillah ya. Jadi itulah senjata kita kan, nak menunjukkan betapa baik dan bagusnya negeri kita, tompek kita ni kan. Alhamdulillah, tahniahlah ya. Baiklah, untuk seterusnya ni pemang kita akhirlah kira untuk pendengar semua telefon ayo, penutuplah kiranya ni 6753166 atau 6753177. Ada ke tidak? Ini Maghalib sebelah ni, ayo cuba sambut lah. Hello Negeri FM, cik apa di sini? Hello. Ui, putih tak apalah ya. Makanya ayo tetap tidak akan putih asa, sentiasa setia menerima dan menunggu pendengar semua ya. Penutup, ayo kira sampai 5, tak yalah 5 sikit benar, copek benar 10 lah. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Terima kasih pada semua yang turut serta, antaranya ada Kak Tun, siapa lagi tadi, Karim Jaiz, Pak Ngah, Cikgu Raziz pun ada sama-sama kan. Lagi siapa lagi tadi yang telefon, Kak Zah, mana lagi, Abang Ngah, terima kasih banyak-banyak. Minta maaf kalau ada nama yang terlupa, yang terlopeh, ayo sebut maaf banyak-banyak ya. Jadi sampai sini aja untuk talian, dan tahu dengan Nogori FM, tetap bertemankan ayo sehingga pukul 6 petang. Yang mana nak ucapan, nak beri ucapan kepada insan yang jauh di mata, boleh hantarkan dekat WhatsApp konti 012-603-0603. Nak kongsi ucapan boleh, nak kongsi cerita boleh, nak kongsikan aktiviti pun boleh. Mod orang okay, hantar ya. Terima kasih jawab pun layan Nogori FM KT.

Ini dia aku gembira di sampingmu daripada Datuk Khadijah Ibrahim. Ayu pun gembira di samping pendengar semua kan, walaupun tak bertentang mata, hanya dapat mendengar suara ayu je kan. Tapi kalau antara ayu dengan pendengar pula pun dapat juga dengar suara pendengar. Mana yang tombuh talian, yang tak tombuh talian itu nampak kat mana tu, kat media sosial. Dan juga daripada Dario Raso tu kan, dapat Raso pendengar ni hari-hari ni yang dengar sekarang ni. Memang pendengar setia Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak ya saudara. Baiklah, dah pun nampak 3 minit potong. Saudara, sikit berita nak kongsikan untuk pendengar. Saudara, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat agar tidak terus terbelenggu dengan pemikiran kolonial yang menganggap sistem bahasa, budaya dan model pembangunan barat sebagai terbaik. Sebaliknya, Perdana Menteri menyeru rakyat Malaysia untuk menterjemahkan kemerdekaan dengan membina negara berasaskan nilai dan jati diri sendiri. Baiklah, kita pun nak doketlah kan masuk bulan kebangsaan. Jangan lupa, apa dah tugas kita? Kibar Jalur Gemilang lah. Negeri FM, moncak potang.

0: Awas, jangan terpedaya jadi keldai dadah. Sindiket ini menggunakan media sosial untuk menawarkan iklan kerja palsu dan tajaan perjalanan luar negara. Golongan sasaran pula, mereka yang sedang mencari pekerjaan, belia dan pelajar. Sindiket menjanjikan tawaran kerja mudah tanpa pengalaman. Upah lumayan sehingga RM10,000, termasuklah tajaan tiket penerbangan dan penginapan. Modus operandi mereka akan menyembunyikan dadah dalam bagasi, barangan peribadi, makanan, peralatan elektronik, perkhidmatan kuria atau kaedah body packing. Jenis dadah yang cuba diseludup antaranya metafetamin, ganja, ecstasy dan kokain. Destinasi utama penyeludupan pula United Kingdom, negara-negara Eropah dan negara-negara Asia Timur. Ingat, sebelum kena, jangan mudah terpedaya tawaran palsu. Segera laporkan sebarang tawaran meragukan kepada polis. Alasan tidak tahu kandungan bagasi tidak diterima di kebanyakan negara yang mempunyai undang-undang tegas seperti hukuman mati dan penjara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klip dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda

Dan kau kira FM ingat sampai bila-bila kita ke mana sajalah kan. Walaupun duduk di apa di rumah sendiri pun macam itu jugalah. Kau nak lah kotak pintu. Nak-nak pula kan nak masuk bilik omak contoh. Ya nak masuk bilik anak. Macam tu juga omak dengan pak. Kotak pintu dulu. Nak beri masuk. Abang pun nak masuk. Beri salam kau kan. Kita tak tahu apa sadang apa dibuat dalam tu kan. Anak-anak pula anak-anak ni. Anak-anak ni kalau nak masuk bilik mak ayah, kotuk dulu. Jangan main seragah je. Kepantangan orang tua-tua. Dah pun 6-5 boleh minit potong. Yang sekarang ini sedang memandu, berhati-hati sentiasa ya. Sentiasa ingatlah, beringat antara satu sama lain. Manonya yang duduk sebelah, yang memandu apa tah lain kan. Yang duduk sebelah tu ingatkan orang yang memandu tu, yang bawa tu kan. Kau banyak, jangan laju-laju. Berhati-hati, beringat insan tersayang menanti kepulangan tu ha. Yang mana tugasnya mencari joki memang memandu. Pun nilai motan kan. Hari-hari kono sentiasa posan lah. Ahli keluarga dan juga tuan badan posan pada diri sendiri. Beringat di jalan raya ya. Sentiasa lah ikut ya. Situasi macam mana keadaannya di jalan raya tu. Kalau dikobarkan ikut had laju kan takut pula. Takut sekarang kiranya tompet tu tiba-tiba lah berlakunya kemalangan kan. Tapi kita posan memandu ikut hak laju. Ni kemalangan sedang berlaku. Ada main bawa apa mandu ikut hak laju yang ditetapkan 60 km sejam contoh. Kan kau baik bedak apa dak nen kau baik ikut hak laju kata saya tokan jelah ha. Padahal ke depan tu orang tengah sosak tu. Berhati-hatilah ya. Baik yang nak mengantar ucapan boleh meh hantarkan doket ayo doket WhatsApp konti 0126030603. Baiklah yang menjemput anak-anak balik sekolah. Sekarang ni dalam perjalanan pulang ke rumah kata dah nyamput dah alungnya, angahnya, kakaknya, abangnya, adiknya. Ando ni kobanya tu dalam perjalanan ni nyamput anak sekolah tiga tanampek dah ha. Tapi tak kobanya lelaki perempuan kan. Baik untuk adik-adik yang apa yang kebetulan nongah Nogori FM sekarang ni, semoga adik-adik semua kan yang balik sekolah ni diberikan kiranya apa kata ni kebaikan ya, dipermudahkan untuk menimba ilmu ya, maknanya menjadi anak yang berjaya, menjadi anak yang berjasa kepada keluarga dan negara. Amin. Doa acik untuk anak-anak semua ya.

0: Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ya ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak akan cari dari Wan ni atas mana lah.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah apa lagi.
2: Oh, jadi mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kasat ni.
2: Senang kawan kan, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya tu dah cuma ada kamu daripada Azara Band. Mana yang mengajuk itu, togah adik dia, togah adik seseorang. Jangan lama-lama lah yo. Jangan mengajuk sampai kan membebankan hati dan perasaan. Mana mengajuk ni, kalau ada yang pujuk, okey. Kalau mengajuk tak ada yang pujuk, rugi yo. Makanya hidup hanya sekali. Baiklah, dalam pada itu juga, ayo intai-intai dekat sekitar Sungai Gadut ni kan. Nampak cuaca agak mondong je tu. Hujan kau tidak tu kan, itulah tu. Nampak yang jauh ni, kek jendela ni, colah-colah tingkap. Nampak mondong, tak nampak hujan ni tu. Tompek pendongan sama kau dengan kami kek sini. Makanya boleh kongsikanlah juga kan, menandakan dongan sekarang ni secara langsung kata tu. Bagi tahu bila ayo tanya tu kan, bagi jawapan ni. Ayo dah tombuih deh ha. Dengar bahkan samalah tompek saya pun kau baca mandung. Ya kata, ini dari mana ni ni? Kek mana? Oh, Seremban Selatan. Memanglah sama dokek. Baik, yang mana lagi nak ngobarkan kepada pendengar ni kan, untuk hari ni lah, kira hari Senin kan, ramai kiranya mula kerja hari ni dan ramai juga katanya hari ni tak apa sihat, kata cuti tak kerja. Betul kau tu, jangan mongak yo. Tapi ayo yakin pendengar Nogori FM ni tak ada yang mongak tak tentu halo kan. Kalau mongak pun sebab dia ada sesuatu yang kiranya untuk ke arah keselamatan, tu tak apalah kan. Ke arah kebaikan. Makanya itulah kadang bak kata ustaz itu, Ustazah Khobar, adolah masa-masa kan kiranya mongak itu perlu, tapi tidaklah kek semua ya. Maka apa-apa pun lah, kiranya sentiasalah kita menjadi yang terbaik lah ya. Yang cuti sebab tak sihat, semoga diberikan kesihatan segera lah ya. Yang cuti makanya yang saja-saja, lepas ni jangan buat lagi ya. Hari ni tak apa, dah lajak dah, dah potang dah pun kan. Esok jangan buat lagi ya. Mencak potang.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baik saudara, dah pun 32 minit petang. Makanya waktu salat asar dah hampir tiba. Hampir tiba masanya saudara. Waktu solat fardu asar bagi Seremban hari ini masuknya pada pukul 4:45 minit petang. Syukur alhamdulillah hari ini diberi lagi usia, diberi lagi kita makanya peluang untuk perbaiki apa yang kurang. Diberikan lagi kesihatan untuk kita mengisi ruang yang perlukan menambah kebaikan. Sesungguhnya sedara kita tak tahu kan umur kita yang dipinjamkan sama ada hari ini ataupun esok. Kita tak tahu bila parih yang boleh dipinjamkan. Apapun sama-samalah kita menjaga sesama kita, sentiasa kita menjaga hati dan perasaan sesama kita. Kita tidak memburukkan sesiapa. Kita tidak mengotorkan sesiapa, mengotorkan tempat orang ataupun tempat kita. Sama-sama jaga. Jadi sama-samalah juga kita jauhkan. Dan mudahan kita dijauhkanlah dengan berkat doa kita bersama kan. Dijauhkan daripada kita memburukkan nama orang lain. Hanya nak menunjukkan yang kita ni lebih baik, lebih cantik, lebih bagus. Sesungguhnya kita sama saja insan biasa. Dan mudah-mudahan dengan baiknya kita dekat orang, mudah-mudahan kita dapat jugalah baiknya orang dekat kita. Kita tidak mengatur orang dan orang tidak mengatur kita. Mengatur yang tidak-tidak, yang bukan-bukan. Mengatur yang menghina dan memburukkan. Mudah-mudahan kita dijauhilah dengan sikap yang sedemikian. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Syukur Alhamdulillah saudara. Semoga Allah memberkatilah doa kita semua kan. Yang baik-baik saja datangnya, mudah-mudahan yang baik-baik juga dapatnya. Nah, Gong FM ingat sampai bila-bila, tepat pukul 5 petang nanti kita akan tori ke pusat berita Radio ATM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tori dengar Gong FM ingat sampai bila-bila.

Jawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Keuntungan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tekad politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen.

0: mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
1: Sementara itu, Datuk Sri Anwar memaklumkan kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan konflik di Asia Barat. Tambahnya, kejayaan tersebut dicapai hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam.
0: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian, dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
1: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi santai mesra Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara bersama warga perkhidmatan awam Zon Tengah di Kajang, Selangor. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancarkan bagi memperkukuh sektor komunikasi negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pelan strategik itu menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
1: Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan tiga teras utama menjadi keutamaan, iaitu penyediaan perkhidmatan internet yang lebih baik, penghasilan kandungan kreatif serta penyampaian maklumat tepat kepada rakyat. Beliau berkata demikian selepas perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Fahmi menegaskan saluran-saluran rasmi termasuk media tradisional merapatkan jurang demografi media bagi menangani kebanjiran maklumat ketika ini. Menurut beliau, kira-kira 87% golongan muda berusia lingkungan 18 hingga 35 tahun menjadikan aplikasi WhatsApp, Facebook dan TikTok sebagai sumber maklumat. Bagaimanapun, kajian MCMC mendapati tahap kebolehpercayaan responden terhadap platform berkenaan hanya sekitar 46 hingga 47%.
2: Manakala bagi sumber media legacy, surat khabar, TV dan radio, mereka melihat dari sumber-sumber ini tahap kebolehpercayaannya sangat-sangat tinggi. Mereka jarang membuka surat khabar, tapi sekiranya mereka nampak sesuatu berita dalam surat khabar, mereka percaya. Kita perlu merapatkan jurang demografi. Sekiranya Gen Z dan Gen Alpha mula melihat ada satu jurang antara saluran media rasmi dan juga yang kita anggap media sosial, kita perlu ikhtiarkan beberapa cara, mungkin termasuk media yang dianggap media legacy mempunyai peranan yang lebih besar menggunakan media sosial.
1: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sidang Dewan Negara, Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
1: Dalam pada itu, Fadlina memberitahu projek pembinaan sekolah jenis kebangsaan Tamil Sungai Bakap dijangka siap sepenuhnya suku keempat 2027. Katanya projek yang tertangguh sejak 2015 itu kembali digerakkan selepas kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM12 juta. Jelas Fadlina, kelewatan projek berpunca daripada beberapa isu termasuk kekangan kewangan dan pertikaian perundangan. Kemudian akses gaji diperoleh EWA melalui platform Payday Now mampu memperkukuh kebebasan kewangan pekerja khususnya dalam mendepani perubahan corak keperluan kewangan semasa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim memaklumkan pendekatan itu memberi ruang kepada pekerja untuk mengurus aliran tunai dengan lebih baik tanpa perlu menunggu sehingga tarikh pembayaran gaji. Sekaligus memastikan pekerja lebih bersedia menghadapi situasi kecemasan atau perkara tidak dijangka. Tambah Steven, penawaran penyelian pengajian penggajian inovatif itu turut menyokong

Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Suryati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat terhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, selamat petang pendengar semua, salam sejahtera. Alhamdulillah, terima kasih tetap setia mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila stesen yang sama. Kembali bertemankan Ayon dan Terbabu sehingga pukul 6 petang, makanya sampai jam diberi maksa kan. Kiranya ni jam yang terakhir lah dah. Ada pun 5.20 minit potang yang kira kan nak potang-potang ini lapang-lapang, maknanya eloklah kita keluar ke keluar sekejap di kawasan rumah tu kan, tengok-tengok kawasan sekeliling macam mana berasih ataupun tidak kan. Dan kita bersihkanlah kawasan rumah kita potang-potang ini santai-santai kan, sambil-sambil tu nyongok-nyongok juga mandang-mandang joling joling mata jugalah jiran-jiran sebelah tu kan, nanam-nanam bunga. Ui, dapat bayangkan tu. Sambil tu kan nanam-nanam pokok-pokok buah-buahan kan, pokok-pokok bunga, mana apa sajalah pokok tumbuhan ni tu. Sambil tu, sambil menyapu jiran sebelah, jiran bolah hili, bolah hulu, bolah tongah. Sambil tu pula kan ada pula lah yang ulu minam potang buat kuih muih. Weh, bergilir-gilir pula. Hari ni saya pula saya buat kuih, esok awak pula. Kalau semalam awak mari ayo, hari ni ayo pula mari awak. Weh, elok macam tu kan. Itulah namanya. Katanya, kata orang nak ngabahkan apa tu, sepakat membawa berkat tu tu. Bagi makan, kiranya dapat mengasuh air tangan. Itu yang buatkan tak lupa tu, sentiasa ingat kita. Moncak potang, usah moncak. Yang mana nak bagi ucapan, meh dong. Ayo sampaikan ya.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negeri, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan, selamat mengundi.

Hello, Gogi FM, ingat sampai bila-bila baiklah untuk hari ni bermulanya lah kan hari biasa kita tak ada lah dah tengah malam riuh rondah nongak apa nengok bola kan. Ialah sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung bermula seboleh Jun hinggalah ke 9 Julai kan. Syukur Alhamdulillah, makanya tahniahlah diucapkan kepada RTM sebab apa, RTM penyiar rasmi untuk siaran langsung perlawanan bola sepak dunia, Piala Dunia FIFA 2026. Bayangkan ya, 104 perlawanan Piala Dunia FIFA, mananya dapat ditayangkan, dapat kita saksikan, ada juga dapat tengok siaran ulangan. Boy, memang puih rasa kan. Dan berakhirnya dengan juara, kita dah tahu Spanyol kabarnya tu. Alhamdulillah, tahniahlah ya pada pendengar semua jugalah yang mana pasukan yang dijangkakan. Mananya apa dapat layak ke peringkat seterusnya, sehinggalah dapatlah jawapannya siapa dah yang menjuarai Piala Dunia kan, negara mana. Maka selesailah sudah, tak adalah dah bertokak-tokak manjo lah idah dengan nakak dengan abang kan, dengan kawan-kawan ni, tak adalah yang jadi bahan dah. InsyaAllah kiranya perkara lain pula lah kan. Jadi insyaAllah suasana lain pula akan menghiasi kehidupan kita semua. Kalau sebelum ni pasal bola Piala Dunia, lepas ni pasal apa pula menjadi bahan kita kan. InsyaAllah yang ceria, yang baik-baik, yang mendatangkan keceriaan kehidupan kita. Amin.

0: Daun pokok ni busuk lah, ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah beli.

Ya dah sampai mana dah tu pandangnya? Dah sampai rumah ke tu? Dah sampai rumah, makanya apa pula yang nak didulukan kan? Sampai rumah pun ada je urusan itu. Banyak juga kojo nak diselesaikan. Nak-nak pula perempuan. Terima kasih jadikan Nogori FM sebagai penemuan jap pun dalam kereta, bawalah ke rumah. Ada orang dia dengar radio dalam kereta saja, ke rumah dia tak dapat nak dengar apa-apa, tengok TV pun tak boleh sebab banyak betul hal yang nak diselesaikan kan. Apapun, selamat petang yang menjongok di live TikTok Negeri FM Official. Terima kasih banyak-banyak. Salam kenal lah yang baru follow. Alhamdulillah. Jadi pada semualah kan, sebagai tanda sokongan anda kepada stesen Radio Negeri FM ini, makanya follow lah kami di semualah platform media sosial Negeri FM Official. Itulah tanda cara nak menunjukkan sokongan itu kan. Baiklah, dalam pada itu juga ini perhatikan kawan-kawan ataupun keluarga ko kan, ataupun anak-anak juga, kita pesan lah. Dalam sekarang ni kan serba canggih tekawi, serba serabi guna AI, tanya AI, semua boleh dikatakan yo, ada masalah pun bertanya pada AI. Apapun lah, berhati-hatilah ketika menggunakan teknologi AI untuk apa jua lah urusannya, nak menghasilkan kandungan berkaitan dengan urusan kojo kita ko. Jadi perhatikan nak-nak pula kan. Maknanya kita ni tak lama lagi nak nyambut merdeka ni kan. Maknanya menyambut hari kebangsaan negara kita ni. Dalam pada itu juga kita nak pesan jugalah tu kan. Sebab apa? Takut nanti kiranya dalam pada menghasilkan kandungan berkaitan dengan jalur gemilang, maknanya kita berhati-hati. Sebab apa? Kita kena pastikan elemen pada bendera kebangsaan negara kita ni dipapar dengan tepat dan baik. Ya, jangan salah. Kita takut terlalu percaya benar dengan AI ni kan. Dia dah tak macam kawan dah, dah macam dia sendiri pula dia buat. Tanya AI confirm betul kata. Canggih-canggih pun jangan serati-perati benar. Siasat dulu ya. Cek-cek dulu, peksa-peksa dulu ya.

0: Pin Tantik.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Inilah Moncak Potai.

Ya, selamat petang Nurul Hidayah, layan Nogong FM katanya salam. Minggu lepas, dua minggu lepas katanya dalam hari, apa, dalam menanti hari. Nongga Nogong FM kata, nunggu hari waktu itu. Kiranya Alhamdulillah, nak boleh bulan Julai baru-baru ni, selamat sudah melahirkan. Syukur, tahniah kepada Nurul Hidayah ya. Jadi dia tengah mengadap TikTok live Negeri FM tu ha. Alhamdulillah. Makanya anak lelaki ke perempuan tu. Jadi tahniahlah kepada semua ini dah Puteri Nurul Khabar, lelaki anaknya. Masya Allah. Syukur Alhamdulillah. Ini maksudnya apa ni? Boboi tiga, makanya tiga orang ke? Ataupun boboi tiga sekali maku kambar ke? Apa tu maksud itu? Ayat itu macam tergantung tu. Jadi kepada semua jugalah mana yang ada sekarang ini mendengarkan dalam menunggu ataupun kionya dalam berpantang ya, melahirkan. Semoga diberi kesihatan. Ingat tu orang tua-tua pesan yang dalam pantang ni kena jaga betul-betul. Takut nanti urik masuk angin ya. Jadi makan kena pantang. Kalau boleh tahanlah dulu, usahlah makan benda-benda yang kiranya yang mendatangkan kita tak tahu. Kalau dulu orang tua-tua kan, kalau kita dalam pantang, perempuan dalam pantang melahirkan ni, dia akan beri makan ikan bilis molado hitam je, tak lebih pada itu. Kalau nak makan sup-sup pun kata ayam, ayam pun dia tak beri makan. Kalau nak beri sup pun sup ikan guan. Itu je makanan ni. Tapi sekarang ni dah lain kan, ubek dah apa, kiranya perubatan dah moden. Marin kan masalah kita nak pergi sepita jauh. Tapi tengoklah kepada ketahanan badan jugalah. Marin ingat dalam pantang kan, kaki tak boleh biar terdedah, kena pakai cukin kata. Baiklah saudara, tugasan Nayo dah pun dah sampai di penghujungnya. Makanya kepada semua pendengar, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf kalau ada sepanjang Ayo mengendalikan tugasan kan, ku ada kata-kata yang menyinggung hati dan perasaan. Maaf banyak-banyak yo, maafkan Ayo, sesungguhnya Ayo tak sengaja. Ayo ni insan biasa, buat yang terbaik sentiasa mencuba, buat salah sesungguhnya Ayo tak sengaja. Tak kira lah di mana saja pendengar sekarang ini mendengar menerusi 92.6, 95.7, 107.7 ataupun nongar ke dalam talian menerusi RTM Klik, Ayo minta maaf banyak. Makanya di live TikTok Negeri FM official pun sama jugalah ya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Satu perkara jangan lupa, dah semak ke balon ke mana pusat mengundi kita tu. Dogeh, jangan lengah-lengah. Peso siap-siap, semak siap-siap, esok senang ya. Apapun, assalamualaikum, salam sayang. Tu deh. Kita ni Ayo tinggalkan pendengar dengan lagu Nustan lah penutupnya ya. Mudah-mudahan terhiburlah semuanya. Bye-bye.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 6:09 minit petang, cukup mendamaikan, sejuk redup je hari ini kat Seremban. Alhamdulillah, semua tu adalah anugerah Tuhan yang cukup istimewa untuk kita hargai. Apapun, ribuan terima kasih pada rakan setugas, apa lagi kalau bukan Noli Zahana Abdullah Sani aka Nenta Babu, yang telah pun menghiburkan anda bermula pada pukul 2 petang tadi sampailah pukul 6 petang tadi. Ya, balik hati-hati nanya, insyaAllah semoga berbahagia bersama keluarga lah. Dah balik kerja ni, yang paling yang kita kena fokuskan adalah karakter kita sebagai ahli keluarga. Tak kisahlah kita sebagai anak ke, sebagai ibu ke, sebagai ayah ke, karakternya kena berubah. Okey, insyaAllah saya doakan yang baik-baik untuk anda. Seketika untuk hari Isnin 20 Julai 2026 sama dengan 5 Safar 1448 Hijrah. Dan untuk mana-mana muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, waktu solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 7.28 minit malam, manakala waktu isyak pula akan masuk pada pukul 8.42 minit malam nanti. Kekal setia hanya di ruang udara Negeri FM, bertemankan YK sehingga pukul 12.30 malam nanti.
1: Baby. Yeah. Beat.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: 95.7 107.7.
1: Nombor apa tu, Cuk?
0: Itulah gelombang negeri FM. Nak sampai bila-bila.
1: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

6.31 minit petang saudara. Dah masuk dah musim berkempen bagi semua parti-parti yang bertanding untuk pilihan raya Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan ke 16. Pilihan raya Negeri Negeri Sembilan. InsyaAllah saudara, yang akan berlangsung 28 Julai ini pengundian awal, dan pada 1 Ogos nanti adalah hari mengundi. Semua kita bertanggungjawab sebagai rakyat Malaysia yang dah cukup umur 18 tahun ke atas tu, dah bolehlah tunaikan tanggungjawab ni insyaAllah. Seketika kepada semua penyokong-penyokong parti, kita berkempenlah dengan cara berhemah. Kita pastikan kita berkempen dengan cara yang matang. Itu yang kita harapkan. Saling menghormati. Kan? Masing-masing ada pendapat masing-masing yang tersendiri. Tapi kita juga perlu meraihkan setiap mereka yang memberikan pandangan. InsyaAllah. Itu lebih baik. Okay? Kita sama-sama jadikan pilihan raya kali ini pilihan raya paling aman, harmoni. Bukan saja di sudut fizikal, okay? Tapi juga di social media. Kita saling menghormati, saling memberikan pandangan yang sangat waras. Jangan kita bergaduh-gaduh, jangan wujudkan provokasi. Kan, kita nak semuanya dalam keadaan aman damai, kan? Kita nak yang baik-baik untuk Negeri Sembilan ni, khususnya dalam suasana tempoh pilihan raya ni, ramai orang luar yang datang ke Negeri Sembilan. Jadi kita raikanlah dengan penuh rasa senyuman, tanpa mewujudkan apa-apa kata-kata fitnah. Tambah hari ni pun alhamdulillah Negeri Sembilan pun dah, orang cakap apa, maju dah juga, kan? Ada semuanya, serba ada kepada semua setiap rakyatnya, kan? Serba cukup, insyaAllah. Kita pastikan yang kita ni sebagai pengundi, mainkan peranan kita semasa hari mengundi nanti, tanggungjawab kita, okay? Jangan tak pengundi lah nanti, ya. Seketika terus kekal setia Negeri FM, jangan sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Celup Red Ahmad, saudara. Baru kita ke pukul 6.49 minit petang. Hati-hati waktu mandu. Lagu sebentar tadi cerita tentang celup. Nanti 1 Ogos nanti, okay? Pastikan anda semua, khususnya rakyat negeri 9, jari anda bercelup, okay? Yang tak bercelup tu yang mungkin bawah umur, ataupun atas sebab-sebab masalah mental, itu tak boleh lah. Mengundi kan, yang lain-lain tu insyaAllah, selagi mana kita bergelar rakyat Malaysia yang sihat walafiat, kita tunaikan tanggungjawab kita insyaAllah. Yang penting ketika ini juga ada yang sedang memandu pulang dari tempat kerja. Saya harapkan anda semua sentiasa tenang-tenang aja. Ada yang tersangkut dekat kesesakan jalan raya kan, khususnya balik daripada Kuala Lumpur nak balik ke Seremban ni. Tak apa, sabar-sabar. Yang penting kita dah tahu dah ini waktu nak balik. Tak ada yang terburu-buru. Sebab takut, sebab sifat terburu-buru kita tu nanti akan menyebabkan orang lain pula yang menderita, kan? Jadi kita sama-sama mainkan peranan kita, saling hormat menghormati. Ini saya nak cerita jugalah sikit, nak kongsi sikit ni. Ni pasal kes demam denggi yang semakin meningkat. Cuma luangkan 10 minit je hari ni, kalau balik kerja sekarang kan, memeriksa kawasan rumah anda, buang air bertakung, beras, ada berus bekas takungan air, tutup rapat bekas simpanan air dan hapuskan semua tempat yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Ini kata nampak je air bertakung yang boleh mengundang kepada nyamuk Aedes ni bertelur, kita hapuskan, okay? Nampak seperti tindakan kecil hari ni, tapi sebenarnya ia mampu menyelamatkan nyawa orang-orang yang kita sayang daripada ancaman denggi, okay? Jika anda atau ahli keluarga mengalami simptom demam, jangan tunggu sehingga keadaan bertambah teruk. Dapatkan pemeriksaan segera di fasiliti kesihatan berhampiran, okay? Tidak peduli maut menanti, hapuskan Aedes, perangi denggi. Pesanan ini daripada Jabatan Kesihatan Negeri 9. Contohlah kan, kita saling berpesan-pesan perkara yang baik-baik pada anda semua, okay? Terus ke kaset ya, ekspresi malam. Kita nak masuk ke alunan lagu-lagu yang sedikit santai dan menghormati kesuasanaan waktu solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Seremban yang akan masuk pada pukul 7.28 minit malam nanti.

Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

0: yenebilir azali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Riwayat dari Abu Hasan Al-Mawardi menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, sesiapa yang inginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kedua-duanya sekali, maka hendaklah ia berilmu.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'a وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan hujjatul wida di lembah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Hasrat saudara bawa kita ke pukul 7.57 minit malam. Semalam buat peminat-peminat bola sepak Piala Dunia sedah pun mengakhiri mimpi-mimpi ngeri mereka. Mimpi ngeri sebab apa? Kadang-kadang lambat pergi kerja sebab World Cup. Tapi tak apalah, yang pentingnya tuan-tuan, kita semua meraihkan World Cup tu. Tahniahlah kepada penyokong-penyokong Spanyol yang berjaya menewaskan pasukan Argentina semalam. 1-0 sudah cukup membuktikan Spanyol memang tiada tandingan dengan tactical player mereka yang memang cukup menghiburkan. Kan, apa pun semangat tu kita bawa jugalah sebagai orang cakap pemangkin. Mana tahu satu hari nanti Malaysia juga akan berada di pentas yang sama. Betul lah kan? Mana lah tahu kan? Yang penting kita semua teruskan usaha kita, saling menyokong setiap hobi, cita-cita kawan-kawan kita. Kalau dia nak jadi pemain bola sepak, khususnya anak-anak kita, kita sebagai sokongan. Mana tahu satu hari nanti mereka akan mencipta nama yang cukup besar di pentas bola sepak dunia kan? InsyaAllah lah. Seketika saudara, terus berhibur bersama-sama kami hanya di ruang udara Negeri FM. Dah sampai bila-bila.

0: Manulah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tau kan cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh, iya kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio.

Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kat pengenalan, selamat mengundi.

8.17 minit malam. Kepada anda yang mungkin sedang menjamu selera, selamat menjamu selera kami ucapkan. Apa agaknya menu makan malam hari ini ya? Siapa yang siapkan? Sang isteri ataupun si suami? Allahuakbar. Tak kisahlah siapa pun. Kadang-kadang siapa datang dulu dan siapa yang balik dulu, dia siapkan ya. Kadang-kadang bertukar, apa cakap, bertukar jawatan di rumah tu. Kita pula uruskan anak orang lelaki, orang perempuan masak biasa kan. Jadi terbalik pula, orang perempuan pula uruskan anak-anak, kita pula masak. Kadang-kadang kan keharmonian dan kebahagiaan itu datang dengan suasana kalau kita permudahkan dan saling bertolak ansur, insyaAllah. Okay, terus kekal setia. Sayang memang sayang. Okay, yang penting setia kena ada, insyaAllah. Terus kekal setia Negeri FM.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Baik, sampai tepat pukul 9 malam nanti kita ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur, Kota Media Kuala Lumpur, dan insyaAllah kita akan kembali selepas itu dengan lalunan lagu-lagu 80-an 90-an terbaik. Jangan ke mana-mana, kekal setia hanya di ruang udara Negeri FM. Jangan sampai bila-bila.

0: Mano lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak akan cari dari udang ni atau mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang Wan kan, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: 10 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kat pengenalan, selamat mengundi.

Selamat mendengar saudara, alunan lagu-lagu 80-an 90-an terbaik akan ke udara sebentar lagi bertemankan YK. Pada anda yang tak kira di mana saja berada, selamat melayan sehingga pukul 11 malam nanti.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

Fauzi Ahmad Daud dengan Gerhana sebentar tadi 9.45 minit malam. Apa mikir ni tu? Tengah mikir-mikir ya tak? Manolah lah saya letak barang ni. Kadang-kadang kita letak barang kita nak pakai tu. Masa nak pakai tu lah dia tak ada. Biasa tu jampak ya depan mata kan. Masa nak kita nak pakai tu tak mana-mana ada. Itulah tu. Kadang-kadang kita kena tenang seketika kan. Fokuskan balik. InsyaAllah kita akan jumpa. Jangan kita tambah lagi gelisah kita yang mencari tu. Kita comel pula. Comel lagi tak jumpa. InsyaAllah lah tuan-tuan. Kita harapkan yang baik-baik dan apa juga yang sedang anda lakukan ketika ini. Yang bekerja, yang duduk kat rumah bersantai, alhamdulillah. Yang duduk buat-buat dengan kawan-kawan sampai dengan Negeri FM, berterima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Tak kira di mana saja anda berada, menerusi 3 gelombang utama 92.6, 95.7 dan 107.7 yang merangkumi beberapa kawasan daerah dan juga negeri. Dan terima kasih kepada anda yang mendengar kami tak kira sempadan di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak dan selamat mendengar lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik hanya di ruang udara Negeri FM dengan sampai bila-bila.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

10 minit malam lah, pejam jelit kejap je rasa ya. Tapi itulah dia, perjalanan masa tak pernah menunggu kita. Tinggal lagi kita lah merancang apa saja tugasan dan tanggungjawab kita dengan teratur dan pantas. InsyaAllah kita susun elok-elok, InsyaAllah kita boleh dapatkan satu result yang baik. Kita susun cantik-cantik, kita dapatkan satu result yang baik. Yang penting kita sentiasa menepati masa. Walaupun masa tak cukup buat kita kadang-kadang kita kena pandai menyusun masa yang sesuai untuk kita melakukan sesuatu tu dengan lebih baik. Okay, terus kekal setia saudara, kita layan terus lagu-lagu 80-an 90-an terbaik hanya di Ruang Udara Negeri FM yang sampai lebih dah.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negari konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

10.37 minit malam. Ada yang sedang dodoikan anak. Tidurlah. Besok nak bangun pergi sekolah. Macam-macam alasan ni sekarang. Yo. Tapi itulah dia kerana kan membesarkan anak-anak. Sabarlah ya. InsyaAllah kita didik anak-anak kita baik-baik. Kita santuni mereka dalam usia mereka yang sesuai. Kalau perlu sampai satu masa kita tegur mereka dengan memukul manja, kita perlu melakukan. Tapi janganlah sampai mencederakan. Sebagai peringatan sahaja, insyaAllah. Yang baik-baik. Okay, kita didik yang baik-baik. Tauladan yang baik. Kita inilah cerminan untuk anak-anak itu. Okay? Kekal setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: kita dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan lah batang pi atuk je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan. Kata
1: ya, potek-potek itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada potek kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM yo. Ingat sampai bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Sayang, sebentar tadi saudara daripada Ram membawa kita ke pukul 10.55 minit malam. Bagaimana dah berakhir, sudah lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik untuk saya kehiburkan anda. Dan tepat pukul 11 malam nanti kita sekali lagi ke Pusat Berita Radio Kota Media Kuala Lumpur, insyaAllah. Dan kita akan kembali selepas itu dengan lagu-lagu romantis terbaik berteman gawai ke sehingga pukul 12.30 malam nanti, hanya di ruang udara Negeri FM. Dengan sampai bila-bila, jangan ke mana, kita kembali selepas ini.

0: tiada kompromi sekiranya siasatan mendapati wujud unsur rasuah atau penyelewengan dikesan menerusi pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam syarikat pemula teknologi aquaculture e-fishery. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keseluruhan proses pelaburan berkenaan akan terus diteliti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM walaupun laporan awal menunjukkan tiada unsur rasuah atau penyelewengan berlaku.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Perdana Menteri memaklumkan pengurusan dana persaraan negara dilaksanakan berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tabir urus yang baik. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal. Prestasi luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia. Jelas beliau, kejayaan tersebut bukti hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut mengharapkan penyampaian perkhidmatan awam terus dipertingkat termasuk menyelesaikan isu-isu tempatan. Dalam pada itu, prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Jun 2026 dengan jumlah dagangan meningkat 44.7% kepada RM340.9 bilion. Jabatan Perangkaan Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan prestasi tersebut didorong pertumbuhan ekspor sebanyak 45.4% kepada RM177.9 bilion, manakala import meningkat 43.9% kepada RM163 bilion, sekaligus menjadikan lebihan dagangan melonjak 64.9% kepada RM14.9 bilion. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar memperkukuh sektor komunikasi negara bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menjadikan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif serta memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras dengan usaha kerajaan.

Selamat kembali ke siaran Negeri FM 11.18 minit malam. Masih lagi bertemankan YK di sini dalam jam terakhir untuk kita berseketika mengenang apa yang telah kita lakukan hari ini sepanjang dalam perjuangan merentasi kehidupan yang cukup mencabar. Kadang-kadang hati diduga sehingga jantung berdegup laju. Kita rasa cemas dengan tekanan semasa, tapi kita perlu sentiasa tenang. Dan percayalah, di balik sebalik semua ketenangan ini, Allah sediakan sesuatu masa untuk kita bermuhasabah. Tenang dan fikirkan sejenak. Dia pasti ada jalan penyelesaian. Dia pasti akan membuahkan hasil yang cukup istimewa dan cukup manis buat anda semua. Maka berhadaplah dengan ujian yang anda depani ketika ini. Saya doakan yang terbaik buat anda semua. Walau apapun ujian yang sedang ketika ini anda lalui, kami doakan anda berjaya melepasi segalanya, insyaAllah. Terus kekal setia. Suasana ekspresi malam berteman kawan-kawan.

11.38 minit malam. Di manakah anda ketika ini? Merenung seketika ke bulan mungkin? Berada di luar mengambil dan menghirup udara yang sejuk dingin dalam keadaan mendung sejuk di Seremban ni? Terkenang jauh tentang apa yang diceritakan tentang ketenangan, apa yang kita cari dalam hidup kita. Kita tak nak kaya, kita cuma nak hidup senang, senang dan tenang. Kita tak ada gangguan dan tidak ada bermusuhan dengan sesiapa. Sentiasalah berniat baik dalam setiap apa yang kita lakukan. InsyaAllah hasilnya juga nanti akan membahagiakan anda. Kekal setia saudara, hanya dengan lagu-lagu romantis terbaik bertemankan YK Singapura 11, 12 tengah malam nanti.

11.51 minit malam menandakan titik pertemuan akhir kita untuk hari ini, saudara. Kalau ada salah silap sepanjang bersiaran, ampun dan maaf saya minta. Sungguh yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan serba kekurangan itu hadirnya dari saya, insan biasa, insyaAllah. Lain masa, lain ketika kita bersua lagi, insyaAllah esok malam, bermula pada pukul 6 petang sampai pukul 12.30 malam. Baiklah, akan teman anda lagi, okay? Terus ke kasa dia, hanya di ruang dalam negeri FM. Dan selepas ini kami akan pinjamkan seketika siaran ini ke Nasional FM. Dan kita akan jumpa lagi pada pukul 6 pagi esok petang bersama dengan rakan-rakan Radar Pagi Negeri FM. Siapa lagi kalau bukan Amar dan juga Farhan. Kekas setia RTM. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye-bye.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

Sharif dari Watan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam, anda telah pun bertemankan dengan AJ dengan lagu pilihan bersama 2.0. Dan untuk lembaran hari baru Selasa 21 Julai 2026, 6 Safar 1448 Hijrah, anda akan berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, untuk National Camp Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan di hari yang baru ini kita doakan

Semoga perjalanan hidup kita akan bertambah lebih baik sebenarnya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Dan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Burhantu. Seperti biasa, 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi-frekuensi yang ada. Termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Ada yang mendengarkan di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruhantu. Mana anda semua? Dah bersiap sedia belum? Sediakan kopi O kau-kau, teh O panas, nasi kepi tarik, biskut-biskut, sambil-sambil mengunyah, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang terpun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Ada yang kata tak sihat ni bang, saya demam, saya sakit kaki, saya batuk, saya sesama, macam-macam sakit lagi kan. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jadi jangan lupa temu janji kita, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Boleh semua? Alhamdulillah, ramai yang kata boleh. Ada yang bertanya, mana Abang Manis dengar ni? Saya ada mangkuk ajaib tau yang boleh melihat anda. Termasuklah saya boleh melihat pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi yang sedang memandu, berhati-hati terus di jalan raya. Dengar, perhatikan sekeliling anda. Pemandu-pemandu se-Malaysia, ikut peraturan ya. Jangan langgar peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada kita. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, ingat kita mencari rezeki bukan mencari maut. Kita nak cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita, bukan nak cari maut. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Ya, macam itulah tanda kehadiran anda kepada saya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak. Saya nak bagi segar-segar mata dahulu untuk anda yang sedang bekerja, memulakan kerja, memulakan tugas untuk tengah malam sampai awal pagi nanti. Jangan risau, teman berteman saya masih ada. Saya ada terus. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal pada frekuensi anda untuk kita sama-sama layan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM. Kumpulan Slam dengan Kembali Merindu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Showcase dengan Kembali Mencari. Kita cari semangat kita yang hilang. Di manakah semangat kita yang dulu yang sering membara kan? Tapi bila lama-lama semangat itu luntur. Kenapa perlu jadi begitu? Terus semangat dalam hidup. Buat macam payung ya. Kenapa dengan payung? Payung itu, payung tak akan boleh menghentikan hujan. Tapi dengan adanya payung, kita boleh melewati hujan itu kan. Jadi, macam itu juga dengan hati kita, dengan kesabaran kita, dengan ujian yang kita lalui. Sabar itu pastinya tak boleh menghentikan ujian yang kita lalui. Tetapi dengan sabar, dengan adanya sabar itu, kita boleh melalui ujian itu dengan tenang kan. 12.30 minit tengah malam. Jadi selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Ini Nasional Gemburuh Hantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan juga Kuala Muda, Pahang, di Pekan dan juga Rompin. Manakala di Sarawak, di daerah Samarahan, Simunjan dan juga Betong. Termasuklah di Kabong sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Anda sedang buat apa tu? Ya, ada yang tengah gosok baju sekolah anak. Yelah kan, kadang-kadang bila anak-anak dah tidur tu, inilah masanya kita nak gosok baju sekolah, lipat kain untuk suri rumah lah. Tapi suri rumah ni memang kerja 24 jam tak habis-habis kan. Ada je kerja dia nak buat. Buat perlahan-lahan. Kalau rasa penat, rehat kan. Jangan dipaksa-paksa badan tu. Yang paling penting, jaga kesihatan anda baik-baik ya. Mana dia geng-geng buruhan tu? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya ya. Kita akan terus teman berteman dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang nak menangis tapi bujuk katil, sabar. Selepas 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu kenangan. Sementara itu kita layan lagu-lagu yang agak rancak. Ini dia Dato' M. Nasir dan juga Spider, Mentera Semerah Padi.

Lagu ciptaan Usop, lirik oleh Bomb Wings dengan inspirasi Tameng Sari. 12.45 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng buruhantu? Semua okey lagi pendengar Nasional FM? Kalau okey, luncur terus, layan terus. Baik. Semalam. Erbonio melakar sejarah dengan memulakan penerbangan sulung dari laluan Kuching ke Kuala Lumpur, tau. Dan ini sekaligus sebenarnya menandakan era baru operasi syarikat penerbangan milik Kerajaan Sarawak susulan pengambilan pengambil alihan dari Maswings. Dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping menyatakan penerbangan sulung itu merupakan hadiah istimewa sempena sambutan Hari Sarawak yang diraikan pada 22 Julai yang lalu. Selain menjadi simbol hubungan lebih erat antara Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung Malaysia. Dan semalam juga merupakan permulaan perjalanan Air Borneo dari Kuching ke Kuala Lumpur. Ini adalah hadiah kepada rakyat Sarawak dan juga seluruh rakyat Malaysia. Dan pihaknya juga mahu menstabilkan tambang penerbangan antara Semenanjung dan Sarawak supaya ianya kekal mampu milik. Dan Air Borneo sebenarnya menawarkan tambang tetap RM375 sepanjang tahun bagi memastikan harga tiket lebih stabil dan juga mampu milik. Dan kerajaan negeri menanggung sebahagian kos tetam. Operasi dikendalikan secara komersial untuk merangsang pembangunan ekonomi negeri Sarawak. Dan perancangan memperluaskan rangkaian ke Singapura dan juga Jakarta, seterusnya ke bandar utama ASEAN dan juga Asia Timur, mengukuhkan Sarawak sebagai hub ekonomi. Jadi mereka yang berada di Semenanjung boleh terbang melalui Air Borneo kalau nak ke Kuching, Sarawak. Dari Kuching juga nak ke Kuala Lumpur dengan tambang tetap RM375, mampu milik sebenarnya. Saya Datuk Syarul melaporkan diri bersama dengan saya Yo Kalang dari Terengganu, M Fauzi BZ, ada Izbah, ada Siti Fatimah, Irin Kitchen, Rohatun Din Taiping, Jumain Kromo, Ajib 8189, Rosnani Ani, Manja Cinta Tu Setia, Mahfuz Saipi, Lady Heda, kasih punchcard. Mana dia geng-geng buruh hantu saya? Mana dia mereka rakan-rakan TikTok saya? Wawa Syarmiza dari Segamat, mantap Wawa. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Putri Dalisha, ada Spero, Cini hadir. Lagi Mar dari Pulau Pinang. Saya nampak mereka yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Ani 83 hadir dari Ampang. Wati 294 dari Sid Premier Seri Betaling. Mereka yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya. Like-nya kasih tinggi, like-nya kasih banyak, baru semangat. Zaidah hadir dari Kelantan, Mac Klate, Ana Anton dari Gudat Sabah. Semua nak Sabah ni ya. Erin Kitchen Kelang hadir. Jom terus berhibur lagi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda. Itachot dari Ipoh, Harry Eri, JB Asmadi Madi, Alur Gajah, mantap semua. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

Daripada komposernya Masa Yoshi Yamashita, Minoru Nihara, Loudness dengan Heavy Chain menghiburkan kita, membawa kita ke 1-3 minit pagi. Kita mahu anda semua berhati-hati. Berhati-hati ketika menggunakan media sosial. Kita tidak mahu ada lagi penipuan dalam talian, kan? Ramai scammer-scammer sekarang ni yang cuba mempengaruhi anda, yang cuba menipu anda. Kalau kita tengok sekalipun sepanjang tahun lalu, sebanyak 8,014 pertuduhan berkaitan jenayah penipuan dalam talian direkodkan sepanjang Mei tahun ini sebenarnya. Dan ianya mengatasi keseluruhan 6,140 pertuduhan yang dicatatkan sepanjang tahun lalu. Di mana Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan peningkatan jumlah pertuduhan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, bukan sahaja dari segi bilangan kes, malah kerugian kewangan yang ditanggung mangsa. Peningkatan itu mendorong kerajaan menggubal rang undang-undang yang baru, iaitu Jenayah Cyber 2026, bagi memperkukuhkan kerangka perundangan negara dalam menangani ancaman jenayah cyber yang semakin kompleks. Ya, kita kena ingat bahawa jenayah rang undang-undang jenayah Cyber 2026, kalaupun diluluskan di Dewan Negara, ini bermakna ianya akan terus berkuat kuasa. Siapa yang melakukan ataupun cuba menjadi skema menipu dalam talian, kalau dapat ditangkap, hukuman lebih berat akan dikenakan kepada anda. Jadi tolonglah kepada rakyat Malaysia juga, berhati-hatilah. Kalau ada, jangan mudah terpedaya. Kerana skamer-skamer ni akan menawarkan pakej-pakej yang menarik, yang cantik, skim cepat kaya. Dan akhirnya rupanya bukan skim cepat kaya, skim cepat papa kita dibuatnya. Papa ke dana kita dibuatnya. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkah. Nurul Huda Johor hadir. Okey. Ita Iris Virginia Vanessa melaporkan diri. Zaidi Omar juga turut hadir. Siapa lagi? Muhammad Fikri Rukiah 65, ada Halu Suela 79, Zawati Gazebo Negeri 9, Wan Azroy.

Nur Hawati, driver lori TPC. Alan Burger Geni, corner Pulau Pinang. Mantap semua. Oh ya, peniaga-peniaga macam mana semua? Okey. Blue Bell juga terus hadir. Peniaga-peniaga se-Malaysia, toke-toke warung, pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan semua, macam mana perniagaan anda hari ini? Semua okey ya? Alhamdulillah. Dia tak okey pun cakap Alhamdulillah je. InsyaAllah ianya akan datang perkara yang positif. Bila kita sebut perkara yang positif, positif juga yang akan datang kepada kita. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, kakak-kakak burger, abang-abang burger, hari ini berapa biji burger yang laku? Ada yang kata dah 200 biji bang, Alhamdulillah. Ada yang kata 50 biji bang, Alhamdulillah. Dan semua ucap syukur je. Dia sikit ataupun banyak itu bukan ukurannya. Yang paling penting keberkatan yang kita nak cari kan. Wakli, Nida Wahida, Zamawi Saliman, dan Nuras, siapa lagi? Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada yang kata, Bang Manis, kenapa tak on Facebook? Saya dah cuba on. Saya dah cuba dah upload gambar saya di sana. Tapi tak lepas-lepas pun. Tapi tak apalah, di live TikTok pun. Saya percaya ramai yang ada akaun TikTok. Jom kita sama-sama layan dekat live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita berhibur. Dapat juga anda mengenali wajah sebenar Abang Manis macam mana kan. Kalau zaman dulu kita dengarkan radio, kita tak tahu pun wajah rupa DJ macam mana. Betul. Zaman-zaman saya dululah, tahun 80-an saya dengar radio kan. Saya mengidolakan Aino Jamal. Macam mana rupa Aino Jamal? Tapi zaman sekarang dah mudah dah. Anda boleh boleh dengarkan suara, anda boleh nampak rupa wajah sebenar penyampai radio, terutamanya di National FM ni. Okey, jom terus layan lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak keras jugalah . Lagu-lagu angguk kepala. Kini kita buka warung joget pula. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Herman Tido, persembahan Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Ada yang sedang mengimpikan jejak keidamannya. Siapa tu?

Baduan suara Udit Narayan dan juga pasangannya Alka Yanik menerusi lagu Hardil Jo Piakariga. Ini filem Hardil Jo Piakariga, lakonan Salman Khan, Rani Mukherjee dan juga Preeti Zinta kan ya. Saya masih ingat lagi filem itu. Saya masih ingat tau. Sungguh. Saya kalau filem Hindustan, filem Tamen memang saya layan. 1.26 minit pagi waktu ini. Di jam yang kedua Nasional Game Bodoh Hantu. Pertemuan Selasa 21 Julai 2026. Anda yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Itu yang sama-sama kita doakan. Kita doakan kawan kita doakan kita. Itu yang sebaik-baiknya, jangan buat musuh. Yang paling penting kita kekalkan silaturahim, peratkan silaturahim antara kawan kita dengan kita, silaturahim antara keluarga. Jangan kita putuskan silaturahim. Islam tidak pernah mengajar kita untuk memutuskan silaturahim. Ya, mungkin kita ada selisih faham, mungkin kita ada salah faham. Tapi cepat-cepatlah kita minta maaf. Kalau kita minta maaf itu tak mungkin, bukan bererti ianya menjatuhkan martabat kita. Malah Allah SWT insyaAllah akan mengangkat martabat anda dalam senyap-senyap je. Kerana anda berhati besar kan. Baik, sebenarnya bulan kemerdekaan, bulan Ogos nanti, bulan kebangsaan, kita kibarkan Jalur Gemilang. Kalau boleh kita kibarkan mulai sekarang. Tapi jangan hanya kibar Jalur Gemilang je. Kita kena sama-sama menghayati semangat kebangsaan tu, yang perlu kita terjemahkan melalui tindakan memperkukuhkan perpaduan dan juga rasa tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia kan. Adalah bukan sekadar mengibarkan Jalur Gemilang sebenarnya bulan kebangsaan. Dan semangat kemerdekaan perlu kita buktikan menerusi pembentukan rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab, lagi apa dia, serta mengutamakan kepentingan negara. Dan rakyat Malaysia juga perlu sentiasa berwaspada terhadap pengaruh media sosial yang boleh membentuk pemikiran sempit serta mementingkan diri. Ya betul, ada juga dekat media sosial tu yang melaga-lagakan antara sesama manusia, sesama insan, melagakan, membawa fitnah, macam-macam lagi. Ada juga yang mengutuk negara sendiri. Sungguh. Dan pada saya lah, pada saya, ini pendapat saya, orang yang mengutuk negara sendiri tidak layak digelar sebagai anak Malaysia. Anak Malaysia perlu mempertahankan Malaysia sebagaimana yang diperjuangkan oleh datuk nenek moyang kita terdahulu, pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu sebelum kemerdekaan sehingga mencapai kemerdekaan. Mereka mengeluarkan apa saja, tenaga, wang ringgit. Mereka berkorban apa saja, penderitaan yang mereka lalui demi memastikan Malaysia mendapat kemerdekaan, keamanan, kemakmuran, kesejahteraan yang kita kecapi pada waktu ini. Jadi anak Malaysia kena terus bersatu padu. Itu asas negara kita. Zai Jeff, selamat pagi. Mersing hadir. Wajah kuning, paman-paman memberikan hon pada saya. GFMY. Kita ada Ati 80, El Fatih Ciklan. Kita ada Pak Cik Mi Burger. Mantap Pak Cik Mi Burger. Burger leleh satu. Kupu-kupu beracun, Easy Haikal. Ada Kak Na, Tok Bro, Kamaria, Azlina Mansur, Miss Kayoy, Azaz No, Lita Jerantut, Cik Faris, Siti Gebu, ada Jet Johari, Are You Sleeping, Jamal dari Kedah, Ali Wira, Nur Nasrul, Nur Azizah, Bogeyman, Juraida 72, Sabariah Awang, Cinta Hati Saya, siapa lagi, Remy 78, Yani, My Raihan Collection, Wiranti, ada Jaafar, Komeng 78, dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan. Mantap Malori, pam pam pam. Dahan Report, pin pin pin. Oh lama, pin pin pin pula. Pak Chat bawa bas, hati-hati katanya. Okey, lagi siapa lagi yang melaporkan diri? Fiza Riza juga saya nampak melaporkan diri. Yang tepi-tepi like-nya dekat live TikTok pada waktu ini kan. Semangat-semangat sikit lah. Bagi Abang Mari semangat boleh tak? Dengan kata orang tu tepi-tepi like-nya yang kasih mantap, kasih luncur, kasih laju sikit. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam tadi. Sehinggalah lagu Hindustan tadi. Hardil Jo Piakariga, kita dah bawakan hiburan dengan pelbagai rentak yang rancak. Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood
lagu-lagu kenangan anda. Mood lagu-lagu yang mengimbau sesuatu. Mengimbau kenangan lah eh. Tapi itulah kehidupan untuk kita kan. Masa lalu itu adalah kenangan. Masa kini adalah tindakan kita. Dan masa depan apa pula? Masa depan adalah harapan kita. Dan kadang-kadang kenangan tentang masa lalu yang indah itu adalah penguat bagi diri kita kan. Dalam kita menangani kesulitan pada hari ini. Itulah kenangan. Tapi ada juga yang terimbau kenangan yang pahit lah masa lalu. Sampai boleh luka lama berdarah kembali. Tapi hati-hatilah ya. Kalau boleh jangan sampai luka lama berdarah kembali. Sebab kenangan itulah kita belajar sesuatu. Belajar sesuatu kerana kenangan itu mendewasakan kita. Kenangan itu mengajar kita tentang erti kehidupan. Dan kenangan itu juga berikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu dari ciptaan Azizan, Gemersik Suara Nurul, menerusi lagunya Cinta Azali. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 101.9 FM.
2: Kini tiba masanya.

saya percaya ada yang sudah pun terimbau kenangan kan. Dari masa lalulah, dari kenangan itulah yang kita belajar bahawa tak semua perkara itu kekal milik kita kan. Dan tak semua perkara itu manis, tak semua perkara itu pahit. Tetapi apa yang berlaku dalam hidup kita pasti ada hikmahnya. Hikmah untuk kita jadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang. Tak semua masa lalu itu menyakitkan kita. Tak semua, betul. Tak semua perkara itu menyakitkan kita. Ada juga kenangan-kenangan manis yang perlu kita kenangkan. Tak semua perkara itu menyedihkan. Okey, 1:59 minit pagi. Oh ya, seminit lagi kita menghampiri jam 2 pagi. Kita nak melangkah ke jam 2 pagi untuk di jam yang ketiga Nasional Game Puluh Hantu. Mantap anda semua yang dekat live TikTok pun, terima kasih banyak-banyak melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada yang menggambarkan, ada yang juga kata kepada saya, hujan di tempatnya sejuk ni bang, sejuk jadi dingin je. Alhamdulillah, kalau sejuk tarik selimut ya, mata tak boleh nak tidur, terus layan Nasional Game Puluh Hantu. Baik, ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, juga di Kedah, di Langkawi, Kubang Basu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan juga Kuala Muda, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, Sarawak, di Samarahan, Simunjan dan juga Betong, sehingga jam 5 pagi nanti. Dan sementara itu di negeri Pahang, di Kuantan, Pekan dan juga Rompin, Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Labuan, sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Baik, kita tahu selepas pilihan raya negeri Johor, pilihan raya negeri ya, untuk negeri Johor dah berakhir. Kini menghadapi satu lagi pilihan raya, iaitu di Negeri Sembilan. Kita mengharapkan kempen-kempen yang dilaksanakan adalah kempen yang bersih, kempen yang berhemah, yang punya adab dan tutur caranya, tata caranya, adab dan juga tata caranya ya, cara yang baik. Tidak menghasut, tidak, kata orang tu, menyentuh 3R. Tidak membawa fitnah. Kempen secara yang positif. Tunjukkan masing-masing kekuatan masing-masing kan. Apa dia manifestonya, apa dia kekuatannya. Bukan dengan cara memfitnah sana sini. Itu adalah kempen yang tidak baik. Negara kita negara yang demokrasi. Buat penyokong-penyokong setiap parti, pastikan anda juga jangan cari-cari gaduh tau. Jangan terlampau kata orang tu membuat provokasi yang berlebihan. Kerana kadang-kadang provokasi itu menyebabkan pergaduhan antara kita. Tak ada gunanya kita bergaduh dalam negara kita. Tak ada gunanya. Macam kita bergaduh dengan adik-beradik kan. Tak ada gunanya kita bergaduh dengan adik-beradik. Ya betul, kita pastinya ada salah faham. Pastinya kata orang tu tidak sependapat kan. Tapi itu bukan alasan untuk kita bergaduh antara satu sama lain. Junaidah Kamarin melaporkan diri. Faizul Muhammad juga ada. Nato Saidin, mantap Nato. Kita ada siapa lagi? Nur Pineng. Kita ada Syafiq Nur Ija. Ada Geng Rimba, Muhammad Rizdan, Rusnizam Sabri, Mizi 85, Mawar Anggun, Abdullah 5294, Chef Zack, Faizal dari JB, Ariana Yana Rohani, Nizam Karkun, Bunga Kebangsaan, Kak As JB, Liana Cik Buti, Yuswan Yusof dari Teluk Intan, Teluk Enson, Nolin Taiko, ada G, ada Farhan, ada Azkit, siapa lagi, Siti Masita, Amek Aliana, ada Zam juga, Diamond apa lima. Ramai-ramai, ada Su, Madam Ra, Muhammad Mat Yusri, Aura Nasi Kandar dan juga Mikari ya, Ichan, Josh Boy, ini pilot darat dari Sarawak ni, pam-pam-pam. Oh, okay. Mantap, kasih horn satu kali. Meme, Ida Jazz, ada Kain juga. Cikgu Pudin, dia kata, hi, Mr. Well hadir. Hadir dengan tepi-tepi lainnya. Noli Halim, Cik Zah, malam ni mood kemas bidik. Waktu begini kemas bidik, silakan, silakan. I am for you pun juga, terus bersama-sama.
Eh, tapi betul, ada yang kadang-kadang nak kemas bilik ke, nak kemas sesuatu pun ikut mood juga kan eh. Tak ada mood lah nak kemas rumah, tak ada mood lah nak kemas bilik. Tapi bila mood tu sampai, dia punya rajin tu lain macam tau. Betul, dia punya rajin tu lain macam. Tak berhenti pula nak kemas bilik tu daripada malam sampai pagi. Encik Syah, dia kata selamat pagi. Ya, selamat pagi juga untuk anda. Terus layan dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Patrick Khamis, lirik oleh Afika MS. Spin dengan Insan Ku Sayang Kini Menghilang. Tapi jangan risau, Abang Manis takkan hilang.

bersembahan Utopia dengan Mayang Percintaan. Semakin pagi semakin terimbau kenangan itu kan. Kadang-kadang kita terimbau kenangan bukan apa, mungkin kita teringat dulu-dulu kan, kita mungkin dululah kita pernah buat satu keputusan yang buruk dalam hidup kita kan. Kita pernah buat satu tindakan yang bodoh yang pernah kita lakukan, dan kalau boleh kita undurkan masa kan, kita nak perbetulkan semula, kita nak memadamkannya kerana mungkin kita malu dan juga kita kecewa. Tetapi itu tetapi itu semua tak pentinglah pada saya kan. Tak penting. Sebab itu bukan menentukan siapa kita pada hari ini. Perkara-perkara yang berlalu itu adalah satu pengajaran dalam hidup kita sebenarnya. Jadi ambillah satu pengajaran yang terbaik untuk kita perbetulkan, untuk kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. 2.29 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Ada yang baru bangun tidur, baru bangun tidur ni bang. Oh, tunggu-tunggu GBH pukul 12, akhirnya terlelap. Itu biasa tu, itu memang biasa. Terlelap itu biasa. Sebab saya juga selalu macam tu. Tunggu punya tunggu, punya tunggu, bulan tak timbul-timbul. Tunggu punya tunggu, punya tunggu, memang terlelap. Oh ya, terima kasih untuk anda yang semalam datang ke Dataran Merdeka. Oh, ribuan, saya tengok penuh Dataran Merdeka. Ribuan yang membanjiri Dataran Merdeka untuk menonton perlawanan akhir Piala Dunia kan, dan juga konsert yang diadakan oleh RTM dan juga bersama rakan-rakan penajanya, rakan-rakan strategiknya, termasuklah Unify TV. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong RTM, dan RTM telah pun membuktikan bahawa 104 perlawanan kami bawakan secara percuma saja diberikan untuk rakyat Malaysia untuk menonton sepanjang berlangsungnya Piala Dunia 2026. Tapi yang tak bagusnya, ini ada juga tak bagusnya, ada. Bukan nak marah, bukan nak membebel. Yang tak bagusnya, sampah sarap yang anda tinggalkan tu. Itu yang tak bagusnya. Tolonglah rakyat Malaysia, jadilah insan yang berdisiplin. Kalau anda buang sampah merata-rata, itu menampakkan bahawa diri anda yang sebenarnya, diri anda yang sebenarnya. Kerana bagi saya lah memainkan orang ramai perlu memainkan peranan untuk menjaga kebersihan ruang awam sebenarnya. Kerana membuang sampah ke dalam tong merupakan tanggungjawab asas setiap individu dan juga tidak seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada petugas awam. Betul, ada di BKL yang bersihkan. Alah, tak apa, di BKL bersihkan. Tapi percayalah, anda suka simpan ataupun buang sampah merata-rata, itu melambangkan kepribadian anda yang sebenarnya. Di sebalik anda buang sampah itu, pribadi buruk anda akan terlihat. Begitu juga bagi mereka yang sering mengunjungi ataupun pergi ke pusat-pusat peranginan, ke tepi pantai, pergi berkhemah di tepi air terjun, di tepi-tepi sungai, suka-suka je buang. Dia dah bungkus, dia dah makan sedap, dah sampai kenyang, lepas tu dia bungkus bakar-bakar makanan tu, pum, dia buang dalam sungai. Allahu Akbar. Sungguh ramai yang macam itu. Saya kalau nampak depan mata saya, memang saya akan tegur. Saya akan tegur. Dekat situ juga saya tegur abang, kakak, adik, pakcik, makcik. Ini Malaysia, negara saya. Saya berhak menegur anda semua. Jadi tolong kepada mereka yang nampak, mereka yang suka buang sampah merata-rata tu, tolong tegur je. Tegur je, dia nak marah, marahlah. Lantaklah situ. Sebab ini negara kita. Kita juga berhak berada dalam situasi yang bersih. Kalau diorang tak nak bersih, diorang punya pasal kan. Tapi kita nak bersih. Fainiza, ya, yang sama pagi Fainiza. Nur Sirun dari Perlis, ada Kak Yah Juni, ada Muhammad Nur Dayah tengah buat bunga telur katanya untuk perkahwinan anak bulan Ogos nanti. Syazila, kita ada Botak Bahau, Caramel Latte, Shikin Yusof, Z Kamaria tengah buat karipap. Sedap, saya suka karipap tau. Karipap sardin satu. Fawaz, kita ada Sahariah, Yaki, siapa lagi? Siti Khalijah, Linda Rizkullah, kita ada Kiwani, Imah, Jenaluddin, Mat Din, Nur Cahaya dari Perlis, Muhammad Nur, ada DJ Mi, Haizat, Trakus.
Anita Yusnita, Jessica Chan. Oi, semakin pagi semakin ramai sebenarnya melaporkan diri dengan saya. Baru bangun tidur ke semua ni? Baru bangun tidur ke? Bagi basuh muka dulu sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki. Persembahan Shima dengan Sedar. Jadi dah sedar kan? Dah sedar belum? Dah sedar, okey. Terus layan Nasional Gemburuan tu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Zan Castillo katanya abang kat pun layan mantap.

bahagia. Moga di kau bahagia. Ku bulan skrin dengan orang yang ku sayang-sayang. Kini dah disambar orang. Yelah, nak buat macam mana kan? Kalau dah disambar orang tu, ianya bukan milik kita. Ya betul, mencintai seseorang itu, itu memang hak kita kan? Tapi untuk memiliki seseorang itu, itu bukan hak kita. Itu ketentuan Allah SWT ya. Jodoh itu di tangan Tuhan. Kita mampu merancang apa saja. Tapi sebaik-baik perancangan Allah SWT kepada kita sebenarnya. Dan apa jua yang berlaku pada kita, kita kena reda, kita kena pasrah, kena ikhlaskan. Ada yang berkata, senanglah cakap bang. Betul. Ya, kita kena ikhlaskan. Belajar untuk ikhlaskan sesuatu perkara. Kita sabar dengan sesuatu perkara. Sabar itu pahit, keikhlasan itu memang sangat-sangat pahit. Tapi percayalah, berkat kesabaran anda, pasti akan baik-baik ataupun perkara-perkara yang baik saja berlaku pada diri anda, akan datang kepada diri anda berkat kesabaran anda. Okey, semua okey lagi geng-geng berhantu. Ada yang tengah mencari rezeki pada waktu ini, tengah buat kuih, tengah buat macam-macam lagi, nasi lemak, tengah masak mihun, tengah masak lontong, nasi berlauk kan, nasi dagang untuk sarapan pagi nanti kan, untuk dijual, untuk jualan pagi lah. Ada yang baru nak tutup warung, yang meniaga tom yam, tengah kemas-kemas kerusi, sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil sing along bersama-sama. Pemandu-pemandu se-Malaysia, selamat sampai ke destinasi. Harap-harapnya perjalanan anda lancar. Yang belum sampai, kalau mengantuk tu, seperti biasa, singgah di kawasan rehat dan rawat. R&R kan ada. Rehat, tidur. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya, bukan kopi O kau-kau. Ubat mengantuk yang paling mujarab adalah tidur. Kadang-kadang kita nak tidur tu bukan perlukan tidur yang lama. Tidak, 10-15 minit cukup untuk kita hilangkan microsleep kita. Cerita pasal microsleep ni, saya ada pengalaman mengenai microsleep tau. Tahu-tahu saya dah langgar divider dah. Saya tahu-tahu dah langgar tiang dah. Saya perasan macam saya celik je mata. Rupanya dalam celik saya tu, saya dah tertidur. Baik, terima kasih kepada penjawat-penjawat awam se-Malaysia. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kerana dia menyifatkan bahawa kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% itu melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia. Dan kejayaan ini sebenarnya telah pun berjaya dicapai hasil kecekapan, komitmen dan juga integriti penjawat awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Jadi kecekapan yang menarik pelabur, kelulusannya lebih cepat dan juga kaedah berhemat termasuklah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing antara peranan yang dilaksanakan oleh penjawat awam. Jadi dalam masa yang sama juga, beliau sebagai Perdana Menteri mengharapkan pencapaian perkhidmatan awam terus ditingkatkan termasuklah menyelesaikan isu-isu tempatan. Manis pun penjawat awam tahu. Sebab itu saya suka menyampaikan perkara yang betul, yang benar saja. Saya tak nak sampaikan perkara yang tak sahih. Yang tak sahih saya tak nak kongsikan. Saya tak nak kelirukan rakyat Malaysia. Okey, selamat pagi. Siapa yang mula laporkan diri bersama dengan saya? Cik Norma ada. Cik Norma, terima kasih Cik Norma ya. Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemak kerang bang. Okey, kerang lebih sikit ya. Ada Kili Gonzalez, ada Suliza Liza, Rizarina, Rinova, Fauzia Osman, Konda, Khairul Azli, Nizam, Norma Dayana, Halimah, Hamad. Kita ada Sistem X, Rosana, Aini 67, Nasir. Saya nampak tadi, Potloh Vintage Heritage, Abang Buruhan tu. Okay, kita ada Sam DZ juga, mantap. Mantap. Brother Sam DZ. Zulaika Azurin katanya on nasi lemak sambal kerang lebih. Faizal Lizal. Saya baru nampak kereta api Tanah Melayu lalu tau. Nak pergi mana tu kereta api tu? Nak pergi ke Thailand ke? Yang ni hadir dari Kota Baru, Kelantan. Rutin harian buat kuih. Okey, Mastura juga Zulaika katanya salam hadir.
Terima kasihlah yang terus melaporkan diri bersama dengan saya ya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih tipi-tipi like-nya kasih luncur, kasih laju sikit lah. Bagi semangat dekat saya. Saya kalau nampak tipi like-nya banyak tu, jadi saya makin bersemangat untuk terus bersama dengan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir serta Nur Bisa. Lontaran suara Ella. Latudok Tanah Air. Menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan terus dengarkan geng-geng buruh hantu. Di National FM bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zai Alif.

Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, Seribu Tahun Takkan Mungkin, dari persembahan kumpulan Bumi Putera Rockers. Seribu tahun takkan mungkin, ya. Ada yang kata cinta pertama tu tak mungkin dilupakan, betul ke tidak? Cuba beritahu saya. Cinta pertama dan juga kenangan tidak mampu dilupakan. Kesetiaan, kerinduan tetap kekal di ingatan. Walaupun jodoh tidak pasti, namun cinta tetap kekal di hati. Betul ke cinta pertama itu tak mungkin kita lupakan ataupun sukar untuk kita lupakan? Mungkin sukar untuk kita lupakan sebab cinta pertama itulah yang mengajar kita tentang erti kerinduan. Betul lah, eh? Dulu masa mula-mula jatuh cinta, kita tak tahu pun macam mana rindunya, macam mana angaunya tu, kan? Tiba-tiba jadi angau, jadi tak menentu, nampak bumbung rumah pun jadilah nak lepaskan kerinduan. Sungguh. Saya biasa cakap ni berdasarkan pengalaman saya dulu-dululah. Kalau tak nampak muka awet kita tu, nampak bumbung rumah pun okey dah. Terubat rasa kerinduan. Zaman-zaman dulu mana ada video call. Tak dapatlah tengok muka. Kalau nak tengok muka, kena jumpa, kan? Sekarang dah senang dah. Tak jumpa, boleh buat video call. Hello, gitu. Dulu mana ada. Dulu pakai surat. Surat pun ada bedak, tau. Sungguh. Saya percaya ramai geng-geng buruh hantu yang seangkatan dengan saya. Anak-anak tahun 70-an, 80-an pastinya pernah merasai lah, surat bedak. Bukan surat berdaftar, tapi surat tu ada bedak dalamnya. Bau wangi je surat tu. 3:31 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu. Okay, Yung Iza, kita ada kerang kicap, kita ada Pok Ju. Terima kasihlah Pok Ju, atau Pok Lee pun sambil layan GBH, mantap. Zuliana Su, kita ada Hidayu 15, Rentap Official, Purnama Merindu, Lina Adam, Linda Kitchen, Nasir, Juwita, Zauna, Melur, Ati Azuriati, Azila MTJ, Brother Zeng. Hari ni dia bawa motor, tak dapat dengar GBH daripada awal, bang. Katanya lah, kenapa bawa motor? Dan Nasir, kita ada Azhar, Asang, Jamila Ahmad, Hazli Zabaha, Malah Acik tengah bekerja pada waktu ini. Datin Datin Sri Saloma Ismail, Kasa Dah Buruk, Nurbaina Abu, kita ada Kela Hasdi dari Brunei. Terima kasih geng-geng ataupun pendengar-pendengar dari Brunei, Singapura, Indonesia, juga di seantero dunia, memilih Nasional FM sebagai wadah untuk tempat anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, juga mendapatkan hiburan yang terbaik. Kerana yang terbaik itu bermulanya di RTM, khususnya di Nasional FM. Kami telah bersiaran sepanjang 80 tahun sebenarnya bersama-sama dengan anda. Sejak bila tu 80 tahun? Betul ke, Mama Manis, 80 tahun? Betul. 1 April 1946 maka berkumandanglah pada waktu itu radio pertama di Malaysia, iaitu Nasional FM. Pada ketika itu bukan dikenali sebagai Nasional FM, Radio Melaya. Masa tu Radio Melaya. Cuba tengok sejarah. Daripada Radio Melaya lah, dari satu dekad ke satu dekad, kami berubah mengikut arus, mengikut zaman. Dan kini radio yang pertama di Malaysia itu dikenali sebagai Nasional FM. Aziz Aini, selamat pagi juga untuk anda. Lagi lah penyokong-penyokong Spanyol yang masih lagi meraihkan kemenangan semalam. Dah. Piala Dunia pun dah habis dah. Tapi saya pelik semalam, ada satu tular dekat media sosial lah, ya. Ia berlaku dekat Skudai Johor, dekat kedai mamak pula tu, antara penyokong Spanyol dan juga Argentina bergaduh. Yang kelakarnya, yang main bola sepak tu adalah orang luar. Berlangsungnya dekat Amerika Syarikat, tapi yang gaduhnya dekat Malaysia. Itu yang peliknya tu.
adalah kawan kita, ada kawan kita yang boleh bergurau dengan kita. Kita bergurau dengan dia, dia okey. Dia bergurau dengan kita pun okey. Ada juga kawan kita, dia boleh bergurau dengan kita, tapi bila kita bergurau dengan dia, kita mengusik dia, dia tak boleh nak terima. Ada. Jadi berhati-hatilah dalam menilai ataupun melihat kawan kita kan. Tengok perangai dia macam mana. Dia ni boleh bergurau dengan kita ataupun tidak. Dia ni boleh kita kutuk-kutuk kan, ke tidak kan. Ada setengah orang tu, dia boleh mengata kita, mengutuk kita, tapi bila kita kata dia balik, dia tak boleh nak terima. Ada juga macam gitu. Okey, tadi kita dah layan lagu koleksi Menangis Tapi Bujuk Hati, tapi saya nak berikan anda untuk setengah jam ini sampai pukul 4 pagi, berikan laluan untuk lagu koleksi 80-an boleh ya. Lagu kenangan juga, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Dan saya percaya anda akan dengarkan lagu ini, teringatkan ataupun terimbau kehidupan yang lampau. Kehidupan yang kita sangat-sangat rindui ya. Kita nak patah balik dah tak boleh kan. Pada saya, kehidupan tahun 80-an, 90-an adalah satu kehidupan yang sangat-sangat bahagia tau. Bahagia. Pada saya lah, pada saya. Tak tahulah pada anda semua. Tapi kehidupan tahun 80-an, tahun 90-an adalah kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita bukan orang senang, walaupun kita susah pada waktu itu, walaupun kita bukan orang yang kaya, tapi pada kehidupan itu sangat-sangat bahagia. Susah tapi bahagia. Setuju dengan kenyataan saya. Setuju ataupun tidak, saya pun tak tahulah. Tapi pada saya, itulah. Pada saya lah, pada saya. Itu pendapat saya, pendapat anda. Masing-masing ada pendapat kan. Okey, jom saya nak berikan lagu ini kepada perantau-perantau se-Malaysia. Ramai yang sedang merantau. Kali pertama anda merantau ke mana? Dan pastinya anda ingat kali pertama anda merantau. Jadi anak perantauan bukan mudah, bukan senang untuk membina kerjaya di tempat orang. Tapi anda telah pun berjaya melaluinya. Kisah seorang biduan.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Alias Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

rindangan lagu dari Khairul Idilan. Menerusi lagunya Aku Yang Kau Panggil Sayang. Lagu ini pada tahun 1988. Saya percaya ramai yang dah terimbau dah kenangan tu kan. Terimbau tak kenangan tu? Kadang-kadang kita bukan rindu pada tempat kenangan tu sebenarnya, tapi rindu pada momen pada saat itu kan, yang membuatkan kita rasa rindu, kita rasa sedih bila kita kenangkan. Sedih sebab kita tak tak mungkin mengulangi kenangan itu. Satu momen yang benar-benar membuatkan kita bahagia kan. Kita ketawa dekat tepi sawah, kita masih ingat lagi lah. Terjun tiruk dalam sungai dengan kawan-kawan, bermain berlari tanpa rasa beban, pulang dekat rumah dengan hati yang riang, hati yang tenang, dan kini semuanya tinggal kenangan. Kenangan yang tak mungkin kita lupakan, sentiasa ada dalam ingatan kita. Terimbau dengan kenangan dengan kawan-kawan kan, panjat pokok jambu kata Lavender, pergi air terjun kata Asang, permainan sambil-sambil main cepe, main batu seremban. Kita terimbau kenangan apa lagi permainan tu, konda kondi, main baling selipar, macam-macam lagi lah, galak acah, macam apa lagi permainan yang anda ingat pada waktu itu, zaman-zaman anda kecil. Kubang dalam parit, ya betul. Kita kalau orang Johor panggil berkubang kan, kubang dalam parit. Main ting-ting juga, betul. Lepak kat tepi tembok, yem, sambil main gitar, sambil ngurat awek, kan, betul tak? Kalau zaman dulu, kalau kita nak ngurat awek tu, kita panggil, tak kira lah orang tu, orang perempuan tu anak sulung ke, anak bongsu ke je, kita tetap panggil Kak Long. Kita main sweet-sweet je, macam itu kan. Hai Kak Long, hai Kak Long. Mama Mira pernah mandi sungai dengan Along. Saya balik kena bantai. Lompat getah kata ejen White Gluta Horse. Memang nostalgia betul lah semua kenangan itu. Siti Hawa, selamat pagi. Oja, Suzana Ahmad, Mazia Kafa, Rino Hara, Siti Zaleha, Pencinta 981, Ma'il, Abi Hashim, Ros Vadila, semuanya melaporkan diri bersama dengan saya. Pejuang Tegar pun sama ya. Baik, pada tahun 2024 ini penting untuk anda bagi penerima-penerima bantuan, bantuan SARA terutamanya, iaitu sumbangan asas ramah SARA. Kalau dulu tahun 2024 hanya kedai yang terpilih je kan untuk kita berbelanja. Lebih kurang dalam 700 buah premis lah yang terlibat pada tahun 2024. Dan bilangan rakan niaga bagi program sumbangan asas ramah SARA kini mencatat lebih 13,000 premis di seluruh negara setakat 15 Julai yang lalu. Dan kerajaan sebenarnya akan terus memperluaskan lagi penyertaan kedai runcit, koperasi dan juga pasar mini dalam program SARA untuk merangsang perniagaan. Jadi pelaksanaan SARA digabungkan dengan program jualan rahmah. Jadi penerima boleh menggunakan MyCard di premis rakan niaga yang kebanyakannya operator kedai persendirian. Jadi penetapan rakan niaga bergantung kepada bilangan penerima dan juga jarak minima 7 km, memberikan peluang kepada lebih banyak kedai runcit menyertainya. Dan melalui SARA juga, lebih 140,000 produk keperluan asas dalam 15 kategori ditawarkan kepada penerima, termasuklah makanan dan juga barangan kebersihan ya. Dulu susah tau, bukan susah lah, dulu hanya kedai-kedai terpilih je, pasaraya-pasaraya terpilih je. Kini kedai-kedai runcit pun dah ada untuk menjadi rakan niaga kepada SARA. Jadi penerima-penerima SARA dan boleh berbelanja di kawasan anda terutamanya. Nak sambung lagi? Sambung lagi lah. Kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa pada waktu begini kan, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika lah. Seketika terbang ke Bollywood, saya nak bawa anda menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaannya Pritam Chakraborty. Lirik pula Amitabh Bhattacharya. Gabungan suara Arjit Singh dan juga antara mitra menerusi lagunya Gerua. Terus menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alim Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui. Kumpulan Mega dengan Suara Cinta. 4.35 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur ke? Selamat pagi lah eh. Yang baru bangun tidur, assalamualaikum, selamat pagi. Mimpi apa malam tadi? Mimpi bagus ke? Mimpi tak bagus? Mimpi ngeri ke? Mimpi tak ngeri? Ada yang kata saya mimpi indah bang. Alhamdulillah mimpi indah kan. Nah, adik, kalau mimpi ngeri macam mana tu? Black Aqua, macam mana Black Aqua? Netris, selamat pagi. Alicia Wangsa maju juga. Ada YSYM, Tia Akila, Cik Nana, Mat Tai, Kamariah Yulan, Nick Naik. Kita ada Aman Hashim, Lina Azlina, ada Fah Aminah Budiman, ada Cik Puan juga ya. Selamat pagilah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Oh ya, dalam kita lalui sekarang ni, cuaca tak menentu kan. Kadang-kadang kita sangkakan panas, tiba-tiba hujan. Kita sangkakan hujan, tiba-tiba panas kan. Cuaca tak menentu ni kan. Di hujung-hujung minggu tu, apa yang perlu kita buat? Kita periksalah kawasan rumah kita. Dalam keadaan cuaca tak menentu ni, air bertakung banyak tau. Tiba-tiba hujan, besok air bertakung. Dia yang takutnya air bertakung ni pasal nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ni mudah mudah membiak sebenarnya. Jadi kita kalau boleh lah, kita luangkanlah masa sekurang-kurangnya 10 minit je. Sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu. Kita periksa kawasan rumah kita, persekitaran tempat kita, bagi menghapus, kata orang tu, menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes lah terutamanya. Dan usaha ini sebenarnya memerlukan kerjasama semua pihak lah, bagi membendung penularan demam denggi. Pemeriksaan berkala juga perlu kita lakukan. Memandangkan nyamuk Aedes hanya memerlukan kira-kira 2 cm air jernih saja yang bertakung untuk bertelur tau. Dan telurnya pula mampu bertahan sehingga 8 bulan walaupun bekas berkenaan telah kering. Ha-ha. Jangan main-main. Kita takut tengok harimau, takut tak? Takut. Jumpa singa, takut. Dia tak tahu bahawa nyamuk Aedes tu boleh membunuh diri kita. Yang sekecil-kecil nyamuk tu ha. Jumpa binatang buas semua takut. Nyamuk Aedes tak takut. Jadi kita kena takut lah. Sebab tu kita kena, kata orang tu, periksa kawasan rumah kita hujung minggu. Setiap hujung minggu mana ada air bertakung tu, kita buang, kita buangkan. Jangan biarkan nyamuk Aedes membiak dan membawa penyakit demam denggi. Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik ini dia. Yolanda dan juga Arif dengan Luka Sekerat Rasa. 4.38 minit pagi. Lanjut terus sampai pukul 6 pagi bertemakan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif. Di Nasional FM, untuk segmen Geng Burung Hantu.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedy.

UKIS dengan pahit akan manis akhirnya. Menutup tirai menangis tapi bujuk katil. Ramai yang dah menangis dah. Cukup-cukup kita menangis untuk hari ini. Kita sambung esok-esok pula menangis. 5.04 minit pagi. Di jam yang terakhir Nasuna Gimburu Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jom pagi-pagi ni, awal-awal pagi ni kita tarik nafas dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Okey, cuba tarik nafas. Tarik nafas. Gitu. Tarik dalam-dalam. Kemudian senyum. Senyumlah. Senyum sikit. Jadi di hari yang baru, semangat yang baru . Kalau semalam kita lalui ujian yang berat, hari ini kita mudah-mudahan ujian itu diringankan oleh Allah SWT, insyaAllah. Kalau semalam hari yang indah kita lalui, hari ini kita cuba gandakanlah rasa syukur kita kepada Allah SWT, insyaAllah. Kehidupan kita akan bertambah tenang. Mudah-mudahan terus sihat-sihat selalu ya, pendengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa 21 Julai 2026, 6 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan, 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59. Manakala Kuala Terengganu 5.49. Kuantan Pahang 5.54. Kota Baru Kelantan 5.52. Di Semenanjung Tanah Air, di sebelah selatan, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka 5.58, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.59. Di sebelah utara pula, di Ipoh Perak dan juga Johor Bahru Penang tepat jam 6 pagi nanti, Lostar Kedah 5.59, manakala Kangan Polis 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, jangan lupa, jangan ketinggalan 5.15 minit pagi Raudah akan saya siarkan. Mungkin ada yang terlepas 6.30 minit pagi semalam, pagi 6.30 minit petang semalam kan. Jadi 5.15 minit pagi ni saya siarkan kembali Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Hakimi Ibrahim dengan tajuknya Tanda-tanda Orang Beriman bahagian yang kedua. Apakah tanda-tandanya kan? Dan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadus Solihin di Shah Alam Selangor. Tuan geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak buat pendengar-pendengar Nasional FM yang telah yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Hiburan semata-mata, tiada kena-mengena antara hidup dan yang mati. Lagu-lagu tu hanya hiburan je. Junaidi 2880, terima kasih hadir. Mantap semua. Ada yang baru melaporkan diri, tapi ramai juga yang dah bangun, terutamanya ibu-ibu lah yang dah bangun kan. Mak-mak yang dah bangun, kejap lagi dia nak jadi pula penyampai dekat rumah. Sebab apa nak jadi penyampai dekat rumah? Sebab nak kejut anak-anak pergi sekolah . Setiap rumah pasti akan berbunyi, bangun, bangun. Ada juga anak-anak kita yang kata orang tu liat bangun pagi kan. Susahnya nak bangun pagi. Kalau dah tidur tu, wah, susah nak bangun pagi kan. Ada anak-anak kita macam itu. Saya dulu pun macam itu juga. Betul. Saya pun dulu macam itu. Sampai arwah abah kan, arwah abah, dia ambil air, dia siram saya. Terus bangun. Sejak daripada peristiwa itu, bila dengar suara orang kejut, dia terus bangun, terus terjaga. Apatah lagi suara bapak kita.

lagu yang memberikan ketenangan, kedamaian dalam jiwa anda mudah-mudahan. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu inilah, Ekspedisi dengan Nafisa. Ada orang bertanya saya, bang, maksud Nafisa tu apa? Yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Jadi apa yang paling bernilai dalam hidup anda?

0: pertama. Kan? Tandanya kita cinta pada Allah, pastikan lidah kita ini banyak menyebut nama Allah. Tandanya cinta kepada Nabi, banyakkan lidah kita ini cinta kepada banyak menyebut nama Nabi SAW. Ha, ini kata Nabi, tiga pembuktian cinta yang sejati. Yang kedua kata Nabi, apa dia? Dia sentiasa memilih duduk bersamanya daripada orang lain. Ha, duduk ni maksudnya apa? Sentiasalah kita duduk yang mana di dalam majlis tersebut dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Ha, itu tandanya kita cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Ha, duduk dalam majlis ilmu kan, majlis yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Kita duduk, ini tandanya kita cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Yang ketiga, iaitu ikhtiaru. Ha, dia memilih redanya daripada reda orang lain. Tanda dia cinta pada Allah, dia sentiasa mendahulukan reda Allah Ta'ala terlebih dahulu daripada reda orang lain maupun reda dirinya sendiri. Hal yang disebutkan yang pertama, iaitu apa? Kenal Allah. Pada sama-sama kita muhasabah, kita tengok amalan-amalan kita banyak ke sedikit. Kalau sikit, itu tandanya sikitnya kita kenal Allah. Orang yang kenal Allah sanggup dia melakukan apa saja untuk Allah. Bangun 23 malam, semayang tahajud, semayang taubat, berzikir tengah-tengah malam, menangis, terkenang dosa-dosa yang dilakukan. Nampak? Sebab apa dia buat? Sebab kena Allah. Dan dia mengharapkan rahmat, kasih sayang daripada Allah, keampunan daripada Allah. Dia sanggup melakukan apa saja untuk Allah. Orang yang kena Allah, dia sanggup apa? Baca Quran. Sebab apa? Sebab Quran itu adalah kalamullah. Sanggup pagi, petang, siang, malam baca Quran. Sanggup. Menuju kepada Allah SWT melalui apa? Solat. Nampak? Segera dalam melakukan solat, tak sabar nak bertemu dengan Allah Ta'ala melalui solat. Ni orang yang cinta kepada Allah. Macam seseorang kan, kalau satu orang ni Allah senang Muhammad, akan dapat mesej. Ha, ini sebelum-sebelum ni lah, jangan cerita sekarang. Sekarang ni dah kahwin. Sebelum kahwin tak kan? Ha, awak free tak malam ni? Oh, nak pergi mana? Ha, kan? Free aja kita. Ha, kan? Malam ni dah ada meeting, cancel meeting. Ha, sebab perempuan kata free tak malam ni. Ha, bagaimana? Jom kita lepak minum je. Ha, kan? Ajak je pukul 9, 8:30 dah terpacak. Sebab apa dia sanggup? Sebab dia cinta kepada orang. Bayangkan kalau kita betul-betul cinta kepada Allah Ta'ala, kita dah tahu dah azan pukul berapa, dia akan datang, dia akan buat persiapan sebelum bertemu dengan Allah SWT. Nampak? Ni orang yang betul-betul cinta kepada Allah Ta'ala. Ha, ni muslimin, musliman, ati Allah Ta'ala. Ha, ni disebutkan harakatu ta'ah dalilul ma'rifah. Ha, iaitu pergerakan ketaatan itu menunjukkan kita ini kenal Allah Ta'ala. Ha, seperti mana kata Nabi SAW, inna ataqakum wa'alamakum billahi anna. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa, yakni orang yang paling kenal Allah Ta'ala di kalangan kamu semua ni, kata Nabi. Wa'alamakum, dan sesungguhnya orang yang paling banyak melakukan amalan-amalan ibadah ni di kalangan kamu semua ni, siapa dia? Ana, kata Nabi SAW, iaitu aku. Akulah orang yang paling kenal Allah Ta'ala, dan akulah orang yang paling banyak melakukan amalan nak dibandingkan dengan kamu semua. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kenal Allah SWT. Seperti mana yang kita pernah dengar kisah bagaimana Allah Sayyidina Muhammad disebutkan oleh isteri baginda Nabi SAW. Siapa dia? Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan solat malam baginda sehingga bengkak kedua-dua kakinya. Nampak? Ha, Nabi SAW semayang pada waktu malam bengkak kakinya. Ha, pernah tak kita semayang dua rakaat bengkak kaki kita? Tak pernah kita. Lenguh je dah tak nak semayang lagi. Ha, kan? Oh, dah lenguh dah. Cepat aja rukuknya. Macam-macam. Baru lenguh. Merungut dah. Ada yang lagi teruk, ada imam baca alif lam mim, menyesal tu aku duduk. Baru baca alif lam mim, baru tiga huruf. Ha, kan? Merungut dia. Oh, imam ni baca panjang benar alif lam mim. Baru sebut alif lam mim, merungut dah gitu. Nabi bangun pada waktu malam, bukan solat fardu, solat sunnah. Siapa buat dapat pahala, siapa tak buat tak dapat apa-apa. Solat sunnah. Oh kan, semayang sunat Nabi hingga kaki bengkak. Allahuakbar. Oh kan, kita tak sampai macam tu lagi tu. Kita ni bukan kaki bengkak, bangun belum tentu lagi kita. Oh kan, bangun belum tentu lagi kita. Tak layan nafsu kita nak tidur tu. Oh kan, sonok lagi tidur dia semayang. Oh. Sebab pun Nabi sanggup bangun pada waktu malam. Satu, bangun pada waktu malam. Yang kedua, berdirinya lama, kakinya bengkak. Sebab apa dia buat? Sebab kena Allah. Seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi Allah kana yakumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakumu, beliau bangun pada waktu malam, minal lail, sebahagian malam. Yakumu ni maksudnya apa? Bangun solat. Sehingga hatta tatafattara qadamahu, yang mana kaki kedua-duanya bengkak. Bayangkan kedua-dua bengkak, bukan sebelah je bengkak. Faqalat Aisyah, maka telah berkata Aisyah tu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah kata apa? Lima tasna'u ya Rasulullah, kenapa kamu buat ya Rasulullah macam ni? Lima tasna', kenapa kamu buat macam ni ya Rasulullah? Kamu semayang ni ingin mudaratkan diri kamu, kaki kamu bengkak. Sesungguhnya waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhar. Padahal kamu tak ada dosa. Kan, dosa-dosa yang lalu tak ada, tak ada. Nabi tak pernah buat dosa, tak ada. Wa ma ta'akhkhar, dosa yang akan datang tak ada. Dijaga, dipelihara oleh Allah Taala. Kamu maksum. Dijamin masuk dalam syurga. Bayangkan kalau dijamin masuk dalam syurga, maksudnya apa? Kalau baca surah pendek pun dijamin masuk dalam syurga. Kalau tak baca surah pendek pun, tak baca surah pilihan pun, dijamin masuk dalam syurga. Kalau tak bangun malam pun dijamin juga masuk dalam syurga. Bayangkan. Ni dah dijamin masuk dalam syurga, bangunnya pada waktu malam, semayangnya kakinya bengkak. Okay. Berdiri lama. Beza tak dengan kita? Beza kita. Kita belum lagi dijamin masuk dalam syurga. Bangun malah, kata bangun paginya susah nak bangun. Apatah lagi kalau dah bangun nak semayang kakinya bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Wahai Sayyidatina Aisyah, salah ke aku nak jadi hamba Allah Taala yang bersyukur? Mana datangnya sifat syukur? Takkan datangnya sifat syukur kalau tak kenal Allah. Nampak? Orang yang kenal Allah, dia akan datangnya sifat syukur. Macam kita lah kan, kalau kita ada isteri, alhamdulillah, aku ni syukur dengan isteri aku. Kawan kita dah tanya, kenapa dengan isteri kamu? Kita akan menyebut tentang semua kebaikan isteri kita, baru datangnya sifat syukur. Tapi benda-benda yang tak baik, tak datang sifat syukur. Alhamdulillah, syukur dapat isteri aku ni. Kenapa? Tiap-tiap hari dia menengking aku. Tak datangnya sifat syukur. Ha kan? Sifat syukur ni datang bila kita menyebut tentang kebaikan seseorang. Alhamdulillah, syukur dia dapat isteri aku. Kenapa? Oh kan? Dia cakap, alhamdulillah, isteri aku ni bila aku susah, dia bantu aku. Waktu balik kadang-kadang, alhamdulillah, sediakan air, sediakan makanan untuk aku. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Dia akan menyebut tentang kebaikan isterinya. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Salah ke aku nak menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur? Itu tandanya Nabi kenal Allah. Nabi kenal Allah, maka antara kalau kita nak bersyukur dengan Allah Ta'ala, kita kena sentiasa menyebut nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, baru datangnya sifat syukur. Sebab apa kita tak bersyukur? Sebab tak kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, maka datang sifat syukur ni. Tapi tak kenal Allah, kita lupa yang berikan rezeki itu adalah Allah, yang berikan nikmat itu adalah Allah, yang berikan kebahagiaan kita adalah Allah. Berikan musibah, adanya ujian, adanya hikmah di sebalik ujian itu adalah Allah. Kita tak tahu siapa yang berikan nikmat kepada kita. Sebab itulah tak adanya sifat syukur.
1: Allahumma

lagu ciptaan Allahyarham JJ, lirik oleh Allahyarham Bob, dan lagu ini dinyanyikan oleh Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga. Ya, meskipun dalam hidup kita ini perjalanan hidup kita berbeza, namun tujuan kita tetap sama, iaitu perjalanan ke syurga. Cuma ujian dan juga dugaan kita berbeza-beza. Walaupun kita, saya mengharapkan anda semua berada dalam keadaan positif, kan? Kerana setiap hari pastinya ada ujian untuk kita. Ada saja ujian yang datang melanda. Meskipun kadang-kadang ujian itu kita lalui dengan tenang, kemudian datang pula ujian yang lain yang lebih kuat untuk menguji kesabaran hati kita, menguji jiwa kita. Tapi apapun, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 5.40 minit pagi waktu ini, saya hampir ke penghujung Nasional Game Borohanto. Kerana pukul 6 pagi seperti biasa, nanti rakan-rakan saya bersama-sama dengan anda. Rakan-rakan saya menerusi 3 suara tau. 3 suara menerusi Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Perkongsian yang sangat-sangat menarik di awal pagi, juga lagu-lagu yang dapat menghiburkan anda, menemani pagi anda yang nak pergi kerja, yang nak pergi mencari rezeki, kan? Dekat pejabat-pejabat boleh dengarkan 3 suara macam-macam yang dikongsikan, juga lagu-lagu terbaik yang akan menghiburkan anda. Juga seperti biasa pukul 6 pagi, frekuensi RTM Negeri juga saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Ramai yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi selamat mendengarkan RTM lah, walau di mana juga anda berada. Jangan lupa, sampai dekat Johor, dengarkan Johor FM. Sampai dekat Kelantan, dengarkan Kelantan FM. Sampai dekat Pahang, Pahang FM. Sampai dekat Sabah, Sabah FM. Sarawak, Sarawak FM. Pergi bercuti dekat Langkawi, dengarkan Langkawi FM. Bercuti dekat Labuan, Labuan FM. Yang paling penting, kami berada di seluruh negara untuk menghiburkan anda, juga menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Ya, betul. Buat geng Borohanto, terima kasih menemani saya sampai kesan ini. Harap-harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur sepanjang pertemuan kita di ruang udara 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. DJ AA di Langkawi FM telah pun bersiap sedia. Dia menyapu saya. Okey, kejap lagi pukul 6 pagi anda boleh dengarkan Langkawi FM, ya, bersama dengan sahabat saya di sana. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata saya nak kongsikan untuk anda. Semoga kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Di saat kita dilahirkan, kita tahu di saat kita dilahirkan, kita pastinya akan menangis. Tetapi orang lain yang menanti kehadiran kita ataupun kelahiran kita, dia ketawa tau. Tapi yang paling penting, kita berjuanglah sampai di saat kita mati nanti. Kita di saat-saat nafas terakhir. Bila kita mati, kita harapkan orang lain menangis. Sudah tentu orang lain akan menangis pemergian kita. Tetapi yang paling penting, kita tertawa dalam senyuman dengan penuh keimanan. Nurul Alim, saya Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Saya Radio OAG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang mengucapkan untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran Negara FM pada waktu ini, semestinya di frekuensi 92.6, dan anda sedang mendengarkan segmen Rada Pagi. Jadi hari ini juga merupakan hari Selasa 21 Julai 2026, juga bersamaan dengan 6 Safar 1448 Hijrah. Dan sebentar tadi juga saudara dan juga saudari telah masuknya waktu solat fardu subuh di daerah Seremban dan juga Port Dickson, tepat pada waktu 5.59 minit pagi. Jadi kalau anda nak kongsikan sebarang ucapan dekat Amar di awal pagi ini, ataupun sekadar nak luahkan perasaan, manalah tahu semalam merupakan hari yang tidak baik untuk anda, tapi jangan risau, hari ini insyaAllah hari yang baru. Bolehlah kita mulakan sesuatu dengan sempurna, insyaAllah. Okay? Jadi kalau nak kongsi apa-apa, seperti biasalah, nombor WhatsApp konti adalah di 012-603-0603. Jadi sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada Naim Daniel, Purnama. Dan bagi anda sedang yang memandu tu, hati-hati diucapkan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Manulah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak nak cari dari udang ni atau mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah, apa lagi?
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh, iya kok?
2: Iya.
1: Macam mana?
2: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Hai kasat ni.
2: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual sambil makan lah, buat tampil atuk saya. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
2: Ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau ada bantai, ada poti kan. Duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Ya, menunggu perbincangan sampai bila-bila pada waktu ini 6.25 minit pagi. Jadi, apa khabar anda semua? Sehat ke tak tu? Dah mula sarapan ke belum? Terima kasih kepada anda yang memilih siaran di GFM sebagai permana anda sepanjang pemanduan. Dan terima kasih jugalah kalau ada di kedai-kedai makan yang buka dan pasang di GFM kan? Terima kasih sambil-sambil masak untuk pelanggan. Bolehlah menikmati kan lagu-lagu yang terbaik. Jadi, untuk waktu ini pun nama ada nak bacakan ucapan daripada pendengar-pendengar kita di awal pagi ini. Ada daripada Abang Zulkarnain Wafa. Dia kata assalamualaikum, selamat pagi dan turut mengirimkan doa yang baik-baiklah untuk kita semua. Dan begitu jugalah untuk Akak Nur Azila pada waktu ini. Juga katanya assalamualaikum dan selamat pagi. Semoga yang baik-baik jelah untuk hari ini kan. Dan juga mengirimkanlah doa khusus untuk kita semua. Terima kasih. Untuk waktu ini juga Aman nak kongsikan info cuaca sebab semalam kalau di Negeri Sembilan memang rata-rata hujan lah di beberapa tempat kan, dan boleh dikatakan hujan jugalah sepanjang hari. Jadi kalau di Met Malaysia hari ini di Negeri Sembilan, mereka meramalkan sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat. Jadi bagi anda semua, sila awasi tentang info cuaca. Kalau dah dengarkan info ini, bolehlah pesan dekat rakan-rakan yang bawa motor kan, supaya standby lah baju hujan. Kalau tidak, nanti kuyuk pula bawa motor kan nak pergi kerja. Okey, jadi di sebelah petang pula, mereka beramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan rata-rata hari ini diramalkan ribut petir ataupun hujan lah di seluruh Negeri Sembilan. Jadi bagi anda semua, hati-hati memandu. Dan kalau dah mula nampak kawasan tu renyai, jangan bawa kereta dalam keadaannya laju. Pelan-pelan saja patuhi had laju, dan insyaAllah kalau kita utamakan keselamatan, selamat sampai ke destinasi. Dan seperti biasa, kalau nak kongsikan apa-apa ucapan dekat Amar, boleh terus ke WhatsApp konti kami di 012 603 0603.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Retno dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Jam dengan Framing at some point. Bila-bila pada waktu ini 6.46 minit pagi. Okay, jadi sekali lagi, hari ini merupakan hari Selasa 21 Julai 2026, juga bersamaan dengan 6 Safar 1448 Hijrah. Okay, dan untuk waktu ini pun nak kongsikan info trafik untuk anda. Maklumlah, kalau di awal pagi ini jalan nak menuju ke Kuala Lumpur ataupun tempat lain-lain memang akan sesak. Kerana apa? Kerana semua orang pun nak keluar mencari rezeki, kan? Jadi setakat ini, kalau anda yang berada di Plus Traffic, dimaklumkan trafik perlahan di NKVE arah utara dari Setia Alam ke Shah Alam, dan juga seperti biasa daripada Seremban menuju ke Kuala Lumpur, trafik perlahan selepas Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Begitu juga ada insiden lori rosak di kilometer 459.3 arah selatan dari Sungai Buloh ke Bukit Lanjang. Lorong kiri terhalang dan trafik masih lagi terkawal. Jadi setakat itu sahaja antara laporan trafik yang diketahuilah oleh Plus di aplikasi X menerusi akaun rasmi mereka. Jadi bagi anda semua, hati-hati memandu diucapkan. Dan kalau nak kongsikan apa-apa, macam biasalah nombornya adalah di WhatsApp konti kami di talian 012-603-0603. Dan sebentar lagi juga, tepat pada waktu 7 pagi, anda semua jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi, sebab kita akan mendengarkan utama 7 pagi daripada pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Sebab pagi-pagi ni eloklah kita dengarkan berita, kan, supaya kita boleh menjadi orang yang lebih mengetahui hal perihal ataupun perkara-perkara yang berlakulah di dalam negara mahupun di luar negara. Supaya kejap lagi kalau kita jumpa kawan dekat kedai sarapan pun, bolehlah kita borak-borak, kan, sambil-sambil tu kita minum teh tarik dan menikmati nasi lemak di pagi hari. Dan kalau cakap pasal sarapan, jangan lupa jugalah untuk singgah kalau sempat, kalau nampak gerai-gerai di tepi jalan, kongsi rezeki bersama, mana tahu boleh belikan untuk rakan anda sekali, boleh makan bersama-sama dekat ofis nanti ataupun di mana sahaja tempat anda ingin pergi. Okay, jadi seperti biasa sekarang ni, jom kita berhibur dengan lagu daripada Jimmy Palikat, One Nation MCs dengan lagunya Anak Kampung. Menghiburkan anda hanya di Radar Pagi Negara FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Bye.
1: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
2: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
3: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
4: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
5: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
6: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: tiada kompromis sekiranya siasatan mendapati wujud unsur rasuah atau penyelewengan. Menerusi pelaburan kumpulan wang persaraan diperpadankan KUAP dalam syarikat pemula teknologi aquaculture e-fishery. Tegas Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, keseluruhan proses pelaburan berkenaan akan terus diteliti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM walaupun laporan awal menunjukkan tiada unsur rasuah atau penyelewengan berlaku.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Perdana Menteri memaklumkan pengurusan dana persaraan negara dilaksanakan berlandaskan prinsip keterusan, akuntabiliti dan tabi urus yang baik. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan kejayaan negara mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal merupakan prestasi luar biasa. Di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia, jelas beliau, kejayaan tersebut bukti hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjara awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan.
2: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawab awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawab awam.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut mengharapkan penyampaian perkhidmatan awam terus dipertingkat termasuk menyelesaikan isu-isu tempatan. Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang undang-undang jenayah siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
3: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: Jelas Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, RUU itu juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil bersepeda sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan itu sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
4: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
5: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algorithm dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Hasil penjimatan daripada penyasaran subsidi petrol RON 45 tidak disimpan sebagai lebihan fiskal semata-mata. Menurut Kementerian Kewangan, ruang fiskal yang diwujudkan akan dimanfaat untuk rakyat semula. Jelas kenyataan bertulis kementerian itu di Dewan Negara, hasil daripada pelaksanaan penyasaran subsidi membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan bersasar kepada rakyat terbanyak. MOF turut memaklumkan beberapa langkah turut diumum kerajaan bagi memastikan keterjaminan bekalan barangan asas dalam membantu pengeluar makanan, antaranya insentif pembajakan kepada pesawah dan insentif penuaian padi. Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Harga purata petrol di Amerika Syarikat kembali mencecah $4 segelen susulan konflik yang semakin memuncak antara Washington dan Tehran. Menurut Klub Automobil Amerika, kenaikan itu berlaku apabila Iran mengumumkan perang dengan Amerika kini berskala penuh dengan kedua-dua pihak terus meningkatkan serangan. Perkembangan itu turut dijangka memberi tekanan politik kepada Presiden Amerika Donald Trump menjelang pilihan raya pertengahan penggal pada November apabila kenaikan kos hidup menjadi kebimbangan utama pengundi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pada itu mengingatkan warganya agar bersedia sepenuhnya bagi menghadapi kesan konflik tersebut. Beliau menegaskan Tehran perlu bersikap realistik dan menerima implikasi daripada peperangan yang sedang dihadapi negara itu. Jelas Pezeshkian, cabaran terbesar ketika ini bukan hanya melibatkan konflik semata-mata. Sebaliknya, tekanan ekonomi yang berterusan berisiko mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat sekaligus menjejaskan sokongan terhadap kerajaan. Lebih 1,200 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan di kawasan pergunungan utara Madrid. Ketua Kerajaan Wilayah Castilla La Mancha, Emiliano Garcia Pich berkata, usaha mengawal kebakaran digerakkan secara besar-besaran dengan keutamaan diberikan kepada keselamatan penduduk dan penempatan. Jelas beliau, operasi pemadaman menjadi lebih mencabar apabila api merebak sekitar 30 penempatan kecil di luar bandar. Beralih ke berita sukan, kepulangan skuad Spanyol disambut meriah di lapangan terbang Madrid Barajas dengan kibaran bendera kebangsaan dari tingkap kokpit pesawat sebaik sahaja mendarat. Mengikut jadual rasmi, skuad berkenaan akan ke Istana Zarzuela untuk menghadap Raja Felipe VI sebelum diraikan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez di pekarangan Istana Moncloa. Sementara itu, Presiden Argentina Javier Milei akan mengisytiharkan cuti umum bagi menghargai kecemerlangan pasukan bola sepak negara itu di Piala Dunia FIFA 2026. Menerusi hadiran di platform X, Milei berkata, tarikh sambutan akan ditentukan berdasarkan keputusan pemain dan barisan kejurulatihan. Argentina tewas 0-1 kepada Spanyol dalam aksi akhir Piala Dunia. Namun kerajaan tetap memberi penghargaan atas prestasi mereka dalam kejohanan berkenaan. Moto3 pelumba sensasi negara Muhammad Hakim Danish Ramdi memilih untuk tidak terburu-buru melangkah ke kelas Moto2. Sebaliknya, cenderung untuk terus kekal dalam kejuaraan dunia Moto3 bagi semusim lagi. Menurut Hakim Danish, putusan itu dibuat bagi memastikan dirinya benar-benar bersedia sebelum menempani cabaran peringkat lebih tinggi. Katanya, kelas Moto2 menuntut tahap kematangan yang jauh lebih tinggi.

0: Makcik-makcik, cubalah nasi ayam saya. Duduklah.
1: Syuk. Minta maaf. Kucing saya ni nakal. Suka duduk atas meja. Tak mengapa kan? Makcik, cuba nasi ayam saya dan toge. Sedap semuanya disiapkan semalam. Minta maaflah, saya ni selsema dan batuk dah banyak hari. Makcik nak berapa nasi ayam? Alamak, banyaknya lalat.
2: Kotornya. Minta maaflah, saya dah tak rasa lapar lagi.
3: Makanan dan air yang tercemar boleh merebakkan penyakit seperti keracunan makanan, taun, kepialu, hepatitis A dan ceret-beret. Wabak penyakit boleh bermula cuma dengan satu suap makanan yang tercemar. Anda sebagai seorang pengendali makanan, jaga kebersihan diri. Pastikan makanan anda bersih dan selamat. Gunakan peralatan yang bersih dan jaga kebersihan gerai anda. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Sekali lagi yang mengucapkan untuk anda yang baru saja mendengarkan Negara FM pada waktu ini, semestinya di frekuensi 92.6. Dan sekali lagi, hari ini merupakan hari Selasa 21 Julai 2026, bersamaan dengan 6 Safar 1448 Hijrah. Jadi bagi anda semua, jangan tukar frekuensi, terus kekal je, sebab layan segmen Radar Pagi sampai pukul 10 kejap lagi, ok? Dan pastinya Amar akan kongsikan banyak cerita menarik dan juga info menarik kepada anda semua, dan juga lagu-lagu yang hits. Jadi kalau anda nak kongsikan sebarang ucapan di pagi ini, aku kau nak hantarkan ke tersayang ke ataupun dekat omak kek kampung ke, macam biasa boleh terus saja ke WhatsApp konti kami di talian 012-603-0603. Jadi anda semua teruskan pemanduan dengan berhati-hati dan insyaAllah selamat sampai ke destinasi. Sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada Kugiran Mazdo Dinda, hanya di Radar Pagi Negara FM. Ingat, sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Saya akan, saya nanti, saya Hafiz. Akan nanti dengan nama handphone untuk bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ah, uang dan tersayang. Pesanan ini ikat daripada saya Hafiz, budak umur 4 tahun. Jadi, FN ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.

Ya, mereka framing at sampai bila-bila. Dan pastinya kita semua tahulah pada hari semalam telah pun berlangsungnya perlawanan akhir Piala Dunia 2026 yang menyaksikan pasukan Sepanyol menang 1-0 ke atas Argentina. Dan mungkin juga ramai di antara kita yang dah tak sabar menunggu edisi yang seterusnya pada tahun 2030. Dan mungkin anda juga tertanya dekat mana berlangsungnya Piala Dunia yang akan datang ni kan? Okey, ini Amat nak kongsikan. Piala Dunia 2030 bakal dianjurkan dalam 3 negara dari 2 benua, iaitu Sepanyol, Portugal dan juga Maghribi sebagai tuan rumah edisi 2030, turut disertai oleh 3 lagi negara, iaitu Uruguay, Argentina dan juga Paraguay. Menarik ke tak kan? 6 negara menganjurkan edisi yang seterusnya. Dan Majlis Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa ataupun FIFA telah bersetuju untuk mengadakan sambutan istimewa di Montevideo, Uruguay, iaitu lokasi berlangsungnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930, dan 3 perlawanan pembukaan Piala Dunia 2030 turut akan dimainkan di Uruguay, Argentina dan juga Paraguay. Sangat menarik sebab kejohanan tersebut turut akan menampilkanlah satu penambahan unik apabila 3 perlawanan pertama akan berlangsung di Amerika Selatan seperti yang saya nyatakan tadi sebagai sebahagian daripada sambutan ulang tahun ke-100 Piala Dunia. Itu ceritanya kan, dekat 2 benua di 6 negara, Amerika Selatan dan turut melibatkan Sepanyol, Portugal dan Maghribi. Dahsyat tak dahsyat kan? Semoga kita ada rezeki lah untuk menonton secara langsung nanti Piala Dunia edisi 2030. Sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada kumpulan Kelangit yang berjudul Sesal Mendua. Pastinya menghiburkan anda di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: aksi yang takkan pernah terhenti. Meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Menunggu FM ingat sampai bila-bila. Ini yang mana ingatkan anda semua. Ataupun nak bagi tahulah. Tahu ke tidak, sekarang ni pun kes demam denggi sedang meningkat. Jadi, jomlah kita luangkan sekurang-kurangnya 10 minit hari ini untuk memeriksalah kawasan rumah kita. Jadi, kalau kita nampak macam ada air bertakung dekat luar rumah, tolonglah kita buang air tersebut. Sebab kita tak nak tempat itu menjadi tempat pembiakanlah nyamuk Aedes. Nampak macam kecil ya tindakan hari ini kan, tapi sebenarnya mampu jugalah menyelamatkan nyawa orang tersayang daripada ancaman denggi. Jadi kalau kita ataupun ahli keluarga mengalami demam, jangan tunggu sampai keadaan bertambah teruk. Sila dapatkan pemeriksaan segera di mana-mana fasiliti kesihatan berhampiran. Itu dia. Jadi bagi anda semua, kalau dah tahu, pesanlah kat kawan-kawan, okay? Sama-sama kita menjaga keselamatan. Jadi sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada kumpulan Hindia, Rumah ke Rumah, hanya di Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.